0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Ya teman Pro 2 udah balik lagi bareng Ulan di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan pagi-pagi ini nih kita bakal belajar buat mengenali orang nih. Kira-kira buat kenali orang buat apa gitu ya. Jadi teman Pro 2, kita bakal belajar untuk mengenali orang yang benar-benar bahagia dalam hidupnya. Itu bisa kita lihat ternyata dari kebiasaan malamnya teman Pro 2. Nah, kira-kira kamu udah punya kebiasaan malam seperti yang bakal aku spill ini atau belum ya? Jadi kalau misalnya yang kamu udah punya kebiasaan ini, ternyata selama teman Pro 2 kamu udah termasuk orang yang benar-benar bahagia dalam hidup kamu nih. Nah, tentunya di mana kebahagiaan itu enggak datang begitu aja ya teman Pro 2 ya. Terkadang rasa bahagia itu muncul karena usaha yang konsisten kita lakukan. Jadi kebiasaan kamu sehari-hari ini bakal berpengaruh terhadap kesejahteraan diri nih. Di mana kebiasaan supaya bahagia itu juga bisa dilakukan di malam hari ketika kamu di rumah setelah berkegiatan seharian, entah itu kamu sekolah, bekerja ataupun kegiatan lainnya yang kamu lakukan. Jadi waktu malam itu menjadi momen yang tepat untuk rileks dan bernapas lebih lega. Nah, mulai dari mendedikasikan waktu untuk mendetoks digital sampai tidur yang cukup, di mana ini merupakan kebiasaan malam orang yang benar-benar bahagia dalam hidupnya. Untuk yang pertama teman Pro 2 adalah waktu tanpa gadget, di mana malam menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dari konten digital. Nah, walaupun doom scrolling itu rasanya tampak menggoda ya teman Pro 2 ya, tapi orang yang benar-benar bahagia itu pastinya paham nih bahwa mengkonsumsi konten di media sosial secara berlebihan malah justru memicu gangguan mental. Maka dari itu mereka ini bakal menyediakan waktu itu setidaknya tanpa gadget deh di malam hari teman Pro 2. Di mana Laurie Santos, seorang profesor psikologi di Universitas Yale, mengatakan kepada HuffPost dan menyarankan untuk mematikan layar kamu sekitar 30 menit sebelum tidur. Nah, coba deh pertimbangkan untuk menjauhkan gadget dari kamu dan tempat tidur kamu teman Pro 2 agar kamu tidak tergoda untuk melihatnya di malam hari. Dengan begitu, tentunya kamu bisa mendapatkan waktu tidur yang lebih berkualitas. Untuk yang selanjutnya adalah refleksi diri, di mana kegiatan malam hari ini membuat seseorang bahagia. Nah, berikutnya adalah refleksi diri teman Pro 2. Jadi psikolog dan spesialis kesejahteraan asal Inggris Lee Chambers itu menjelaskan kepada HuffPost pentingnya refleksi diri di malam saat satu hari aja kamu biarkan gitu ya, baik ditulis maupun direnungkan, dan mencatat langkah-langkah yang kamu ambil menuju suatu tujuan yang kamu inginkan nih, dan juga kamu bisa mencatat tantangan yang diatasi atau tugas yang kamu selesaikan sekecil apapun itu teman Pro 2. Jadi dari situ kamu bisa melihat progres diri kamu sendiri, dan tentunya dengan praktek yang sederhana ini bisa memperkuat kemanapun kamu untuk memahami situasi dan bisa membantu untuk kamu menghadapi hari berikutnya dengan pikiran terbuka untuk siap belajar lagi. Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa ciri lainnya yang tentunya nanti Ulan bakal spill lagi ya. Satu Mam Pro 2, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman produser, selanjutnya nih masih dengan cara mengenali orang yang benar-benar bahagia dalam hidup, yang tentunya bisa dilihat dari kebiasaan malamnya teman produser ya. Tadi Ulan tuh udah spill kalau yang pertama yaitu adalah menjauhkan diri dari gadget di waktu malam hari atau waktu tanpa gadget ya teman produser. Selanjutnya adalah refleksi diri, dan juga yang ketiga adalah mengucap syukur. Dimana dengan kita bersyukur atau mengucapkan rasa syukur, ini merupakan hal krusial yang dilakukan seseorang yang bahagia. Nah, mengutip dari Your Tango, Sidar S. Kumar selaku life coach itu menjelaskan bahwa dengan kita mengucapkan rasa syukur nih teman pro 2, kita bakal meningkatkan kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi diri kita. Dimana rasa syukur ini bisa dituangkan dalam tulisan gratitude journal, dan kamu pun bisa menyebutkan hal-hal apa aja sih yang berjalan dengan baik dalam satu hari, dan apa yang membuat kamu bersyukur pada hari itu teman pro 2. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir adalah cukup tidur. Ternyata dengan kita memberikan tidur yang berkualitas bagi diri kita, dan tentunya mendapatkan tidur yang cukup seperti ini setiap malam, itu bakal sangat berpengaruh pada kesehatan mental kamu. Maka dari itu teman pro 2, orang yang benar-benar bahagia itu bakal memastikan nih mereka tidur yang cukup dan berkualitas setiap malamnya. Nah, bahkan Chamber memberikan saran untuk bisa mendapatkan tidur berkualitas itu. Jadi kamu bisa melakukan ritual relaksasi sensorik, termasuk aroma yang menenangkan, suara yang menenangkan, dan minuman hangat yang menyejukkan. Sehingga indera kita tuh bisa dapat beristirahat dan terhubung kembali dengan lebih kuat di pagi hari berikutnya teman pro 2. Nah, kira-kira kamu ingin gak sih membuat diri kamu merasa benar-benar bahagia dalam hidup, ya kan? Jadi setelah mendengarkan yang udah aku spill tadi, yaitu cara mengenali orang yang benar-benar bahagia dalam hidupnya dengan 4 cara tadi, apakah kamu tertarik untuk mencobanya nih teman pro 2 dalam keseharian kamu? Karena bisa dicoba ya di malam hari, siapa tahu dengan kamu menjauhkan gadget dari kamu pada saat malam hari ini bisa membuat kamu lebih positif di saat bangun tidur nanti.

0: Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: get final word.
1: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
2: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
1: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
2: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
3: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Formasi pukul 8 lewat 34 waktu Indonesia Barat nih. Dan di pagi hari ini cuacanya udah cerah banget ya teman Pro 2, dan udah beberapa hari nih enggak turun hujan. Dan tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita saat hujan gak turun-turun atau mungkin saat musim kemarau ini, ada beberapa tips yang bakal kita bagikan untuk kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dimana musim kemarau tentunya identik dengan cuaca yang lebih panas, terus juga tambah udaranya kering dan paparan sinar matahari yang lebih terik ya. Dan kondisi ini juga gak hanya membuat tubuh menjadi lebih mudah berkeringat, tetapi juga meningkatkan resiko dehidrasi, kulit kering, sampai dengan gangguan pernapasan akibat debu dan kualitas udara yang menurun. Jadi teman Pro 2, penting banget untuk menerapkan beberapa langkah sederhana agar tubuh kita tetap sehat selama musim kemarau nih. Untuk yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah perbanyak minum air putih. Karena tentunya saat musim kemarau, suhu udara yang lebih panas itu membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan melalui keringat. Bahkan dilansir dari Center of Disease Control and Prevention itu teman Pro 2, tubuh yang kehilangan terlalu banyak cairan ternyata beresiko mengalami dehidrasi yang tentunya ditandai dengan rasa haus berlebihan, mulut kering, urin berwarna pekat, ditambah lagi tubuh kita terasa lebih lemas. Karena itu teman Pro 2, jangan kamu menunggu haus dulu baru minum ya. Jadi biasakanlah membawa botol minum saat beraktivitas dan penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu sepanjang hari. Karena selain dari air putih, kamu juga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi buah yang tinggi kandungan airnya, seperti semangka, melon, dan juga jeruk, teman Pro 2. Nah selanjutnya jangan lupakan kulit kamu nih, karena kamu bisa menggunakan sunscreen dan lindungilah kulit kamu. Dimana paparan sinar ultraviolet saat musim kemarau ini cenderung lebih tinggi sehingga kulit lebih beresiko mengalami sunburn nih teman Pro 2, terus juga flek hitam sampai dengan penuaan dini. Dilansir dari American Academy of Dermatology, penggunaan sunscreen setiap hari itu merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi kulit dari dampak buruk sinar ultraviolet. Jadi kamu bisa memilih sunscreen dengan SPF minimal 30 dan gunakanlah sekitar 15 hingga 30 menit sebelum keluar rumah ya. Kalau misalnya beraktivitas di luar ruangan nih dalam waktu yang lama, jangan lupa juga untuk mengoleskan ulang sunscreennya setiap 2 jam sekali, terutama setelah berkeringat.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: baiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Ya, teman Pro 2, untuk tips selanjutnya untuk menjaga kesehatan tubuh di saat musim kemarau adalah menghindari paparan matahari secara berlebihan. Di mana saat musim kemarau, intensitas matahari cenderung lebih tinggi sehingga tubuh kita tuh lebih mudah kehilangan cairan dan mengalami kelelahan akibat panas. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya memungkinkan nih, batasilah aktivitas di luar rumah saat matahari sedang terik ya teman Pro 2 ya. Dan juga terutama pada siang hingga sore hari. Kamu bisa menggunakan topi, payung, pakaian yang longgar dan berwarna terang, serta usahakanlah beristirahat di tempat yang teduh agar suhu tubuh kamu tetap stabil tentunya. Yang selanjutnya adalah gunakanlah masker saat udara berdebu. Di mana musim kemarau itu seringkali membuat udara menjadi lebih kering dan juga berdebu. Terutama di daerah yang minim hujan atau sedang mengalami kebakaran hutan nih teman Pro 2. Nah, paparan debu dan polusi itu bisa memicu gangguan pernapasan, terutama pada penderita asma, alergi, atau bahkan penyakit paru-paru nih. Jadi kalau misalnya kamu harus beraktivitas di luar rumah saat kondisi udara berdebu, gunakanlah masker yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Selain itu juga kamu bisa menutup jendela rumah saat debu sedang banyak dan bersihkanlah rumah secara rutin agar kualitas udara di dalam ruangan itu tetap terjaga. Nah, yang terakhir jangan melupakan waktu untuk aktivitas fisik ya, terutama untuk berolahraga nih. Jadi ini tetap penting dilakukan selama musim kemarau. Tapi waktu pelaksanaannya aja nih teman Pro 2 yang perlu kamu perhatikan. Karena beraktivitas fisik saat cuaca terlalu panas itu dapat menyebabkan resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, sampai dengan sengatan panas, terutama jika dilakukan dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kamu punya niatan mau berolahraga nih, usahakanlah melakukannya pada pagi atau sore hari saat suhu udara tidak terlalu tinggi. Nah, jangan lupa minum air putih sebelum, selama, dan setelah berolahraga teman Pro 2. Serta segeralah hentikan aktivitas kalau misalnya mulai merasa pusing, lemas, mual, atau bahkan sampai mengalami kram otot ya. Karena itu bisa menjadi tanda tubuh kamu mulai kepanasan. Itulah beberapa tips untuk menjaga kesehatan di musim kemarau. Nah, jangan lupa teman Pro 2 untuk menerapkannya, apalagi cuaca beberapa hari terakhir ini emang panas banget ya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kamu.

0: Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Jumat 17 Juli 2026. Itu memprodua untuk pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, dan Tanjung Jabung Timur. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Jambi dan juga Kabupaten Muaro Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 55 sampai dengan 94% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perkiraan gelombang laut yaitu perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri pertanggal 16 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin, 3 titik panas, Bungol 1 titik panas, Batanghari 3 titik panas, dan Tanja Barat 1 titik panas. Forecaster on duty ada Jaya Mertua Sinaga dan diperbarui 17 Juli 2026. Yaitu Mampro 2 untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya di formasi pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nih di hari Jumat ini, buat kamu yang masih kerja sama seperti kita di hari Jumat, tetap semangat tentunya. Dan buat kamu yang menikmati weekend panjang kamu, jangan lupa tetap produktif walaupun hari libur ya teman Pro 2 ya. Dan semoga di hari Jumat ini kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah di formasi 9.10 waktu Indonesia Barat ini, kita bakal lanjutkan obrolan seru kita di hari Jumat tentang peran generasi muda ya teman Pro 2 ya, dalam menjaga kelestarian lingkungan itu seperti apa sih sebenarnya. Apakah untuk menjaga lingkungan itu ada umur-umur tertentu yang emang harus menjaga lingkungan, atau malah dimulai dari usia muda, usia produktif, yang tentunya lingkungan hidup itu menjadi berbagai tantangan ya bagi kita semua. Karena akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan nih teman Pro 2, seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim. Nah dalam menghadapi krisis lingkungan ini, tentunya peran daripada generasi muda itu menjadi sangat penting. Dan kontribusi daripada generasi muda ini dalam menjaga kelestarian lingkungan itu bisa dilakukan melalui gerakan sosial, inovasi, teknologi, dan juga pendidikan lingkungan nih. Tentunya dengan tetap semangat, kreatif, dan kepedulian yang tinggi. Jadi generasi muda itu bisa berpotensi menjadi agen perubahan menuju masa depan yang lebih hijau dan juga berkelanjutan.

Ya teman Pro 2, tentunya saat ini kesadaran daripada generasi muda terhadap isu lingkungan itu semakin meningkat ya. Karena banyak nih komunitas yang terbentuk dengan fokus pada kegiatan pelestarian alam seperti gerakan tanah, penanaman pohon, terus juga kampanye pengurangan plastik sampai dengan kegiatan eco-volunteering nih. Contohnya aja nih, gerakan Trace Hero Indonesia dan juga Bye Bye Plastic Bags nih teman Pro 2, yang tentunya ini digerakkan oleh anak muda yang berhasil menginspirasi ribuan orang untuk hidup lebih ramah lingkungan. Nah tentunya dari kesadaran ini itu menunjukkan bahwa kepedulian terhadap bumi itu telah menjadi bagian daripada gaya hidup generasi muda masa kini ya. Tapi bukan hanya kesadaran aja sih teman Pro 2 ya, kita juga harus memerlukan inovasi teknologi tentunya sebagai solusi daripada lingkungan ini. Karena generasi muda itu juga berperan dalam menciptakan inovasi teknologi hijau. Misalnya aja nih kayak pembangunan atau pengembangan aplikasi pengelolaan sampah digital, terus juga sistem energi terbarukan skala kecil, sampai dengan produk ramah lingkungan berbahan daur ulang nih. Tentunya dengan kemampuan digital yang kuat, mereka ini mampu menggabungkan teknologi dan kreativitas untuk menciptakan solusi konkret ya terhadap permasalahan yang ada di lingkungannya. Bahkan ya teman Pro 2 ya, pendidikan juga ternyata turut handil loh dalam hal ini. Karena pendidikan ini itu memiliki peran penting dalam membentuk sikap peduli lingkungan. Dimana dimulai dari sekolah dan universitas yang sekarang banyak mengintegrasikan konsep education for sustainable development nih teman Pro 2. Tentunya ini dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran. Jadi teman Pro 2, generasi muda yang memahami pentingnya keseimbangan ekologi itu bakal tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, program seperti Green School dan juga Eco Campus tentunya ini menjadi contoh nyata daripada upaya pembentukan karakter cinta lingkungan sejak dini.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya kita bakal bahas selanjutnya nih tantangan dalam upaya pelestarian lingkungan itu kira-kira seperti apa ya. Jadi teman Pro 2, walaupun memiliki semangat tinggi, generasi muda ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kurangnya dukungan kebijakan, terus juga minimnya pendanaan, ditambah lagi keterbatasan akses terhadap sumber daya. Nah, oleh karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk memperkuat gerakan lingkungan berbasis anak muda ini. Di mana generasi muda pastinya memiliki potensi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kreativitas, teknologi, dan juga aksi nyata ya. Dengan dukungan pendidikan dan kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan, tentunya mereka bisa menjadi penggerak utama dalam mewujudkan bumi yang lestari. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu generasi aja, melainkan tugas bersama untuk masa depan yang lebih baik dan juga berkelanjutan.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya teman Pro 2, formasi pukul 9.54 waktu Indonesia Barat nih mendekati formasi pukul 10. Waktunya Ulan mau pamit undur diri dulu apabila ada salah kata. Ulan mohon maaf ya teman Pro 2. Dan tentunya buat teman-teman Pro 2 nih, happy weekend. Selamat menikmati weekend kamu. Nah jangan lupa teman Pro 2, untuk yang suka jajan nih atau mau penasaran kira-kira ada jajanan apa aja, boleh melipir ke pekarangan kantor RRI teman Pro 2 ya, karena banyak banget nih jajanan untuk kamu tentunya. Dan bisa datang di sore hari Teman Pro 2, karena aduh udah banyak banget sih jajanan yang ada di sini. Kira-kira kamu mau jajan apa di weekend ini, boleh banget langsung datang. So Teman Pro 2, Ulan pamit undur diri. Apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya, semua blok sama semua prode Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. 48 menit lepas dari formasi 10 pagi jelang siang. Tapi udah siang sih ya untuk hari ini teman pro 2 di hari Jumat 17 Juli 2026. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya di santai siang teman pro 2 sampai nanti formasi 15 sore. Dan seperti biasa untuk di pro 2 hit list ya, sudah jalan 49 menit. Nah, buat teman pro 2 yang mau ikutan ya, kita selama 2 jam untuk di Pro 2 Hitlist. Langsung aja WhatsApp aku yang mau request di 0811743909 ya. Dan pastinya buat kalian semuanya hari ini tetap semangat. Kayaknya Jambi untuk beberapa hari ini panas nian ya. Bukan panas banget lagi, panas nian ya. Kayaknya hari ini juga bakal panas sama Pro 2 ya. Ya udah deh kalau gitu buat kalian semua juga yang mungkin ada waktu ya, jangan lupa untuk mampir ke RRI dari jam berapa ya? Jam 5 deh, biar gak kepanasan ya. Sampai malam, kita bakal seru-seruan bareng ya, bareng sama dengan teman-teman dari Jambi Night Culinary ya. Oke deh kalau gitu, buat kalian semua jangan kemana-mana, tetap stay tune. RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Berbeda dari banyak lagu cinta mainstream, Let Her Go menyajikan pesan yang sederhana namun menyakitkan. Kita seringkali menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Lirik seperti Only Miss the Sun When It Starts to Snow menjadi metafora tentang bagaimana manusia kadang terlalu lambat untuk menghargai sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Apakah lagu ini tentang keinginan untuk kembali? Atau tentang berdamai dengan kehilangan atau melangkah maju? Passenger membiarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang bagi setiap pendengar untuk menemukan makna mereka sendiri.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Fix You bisa dimaknai sebagai lagu tentang menghadapi duka, kehilangan arah, dan proses penyembuhan yang tak selalu instan. Di permukaan, lagu ini terdengar seperti ungkapan cinta kepada seseorang yang sedang terluka. Tapi, jika direnungkan lebih dalam, lagu ini juga bisa menjadi monolog tentang ketidakberdayaan. Fix You adalah pelukan dalam bentuk lagu untuk siapapun yang pernah hancur, dan untuk mereka yang ingin

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, kadang yang bikin hubungan retak itu bukan karena benci ya, tapi karena marah yang kelamaan dipendam. Lagu ini nyeritain soal seseorang yang sadar kalau kata-kata pernah nyakitin, sikap yang pernah bikin kecewa, dan egonya pernah menang terlalu jauh. Lewat nada yang pelan dan lirik yang sederhana, lagu ini kayaknya bisikan kecil buat orang yang kita sayang. Aku salah, dan aku gak mau kehilangan kamu cuma karena emosi sesaat. Ini bukan lagu tentang menang atau kalah dalam hubungan. Ini lagu tentang berani minta maaf, berani nunduk sedikit demi orang yang kita cintai. Karena kadang yang dibutuhin bukan penjelasan panjang, cukup satu hal, jangan marah lagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: shawty.
1: Udah siap, Ran?
2: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
3: Biasa, alat setrum ikan.
2: Hey! Pakai setrum, Bang?
3: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
2: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Revolution memang terdengar ringan di telinga dengan nuansa reggae yang santai. Tapi di balik itu, ada pesan yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Keinginan sederhana untuk merasa aman meski keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini tidak berbicara tentang hal-hal besar. Justru fokusnya ada di hal yang sering kita cari diam-diam. Rasa tenang di tengah situasi yang kadang terasa berantakan. Meski sudah hampir 2 dekade sejak dirilis, makna lagu ini masih terasa kuat, bahkan di kondisi sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan. Keinginan untuk merasa aman justru semakin terasa penting. Itulah yang terasa dari Seven Sound. Lagu ini tidak memberi jawaban, tapi menghadirkan perasaan yang mungkin sedang banyak orang cari.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau ada yang lebih seru dari intro hi-fi, mungkin kalau kamu suka sama aku, terus kita jadian, sering jalan bareng, makan bareng, pokoknya kamu sama aku deh, pasti seru.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. Formasi 12 waktu Indonesia Barat ya, di hari Jumat 17 Juli 2026. Dan pastinya buat teman Pro 2, thanks banget untuk hari ini. Yang gak bisa ikutan ya udah, besok dilanjutin lagi ya. Tenang aja, gak usah nangis teman Pro 2 ya. Karena ini hari Jumat, jadi untuk yang cowok ya, laki-laki yang muslim, untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga nanti formasi 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal balik lagi dan kita bakal belajar bersama yang suka banget dengan bahasa mana yo? Bahasa Tionghoa nih teman Pro 2. Jadi kita ada kerjasama bersama dengan Cina Media Group ya, dan juga Nanyang Bridge Media di Belajar Bahasa Tionghoa di RRI. Nah, jadi siapin di jam 13 nanti ya, jam 1 siang untuk belajar bersama teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu selamat siang buat kalian semuanya, dan masih tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Iya, teman terbaik kamu, selamat siang semuanya. Masih bareng sama Nia untuk Farmasi 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya, di Santai Siang nih teman Pro 2. Kita lanjut untuk siang ini, enaknya kita ngomongin apa ya? Tentang makan. Iya. Makan siang kali teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin tentang makan, kayaknya semuanya udah pada makan sih ya. Pada udah kelaperan sedari tadi mungkin ya. Nah, yang aku bingung nih teman Pro 2, ternyata kalau misal kamu lagi sedih atau kamu lagi galau, terus kayak pengen mendadak nih, pengen makanan yang manis. Benar enggak? Benar ya, apalagi cewek. Waduh, cewek tuh kan moodnya antah berantah gitu ya, berantakan. Moodnya tuh emang mood swing banget gitu ya. Jadi kayak perlu banget cemilan-cemilan yang bisa meredam emosi ya. Ya, manis-manis juga nih. Tapi teman Pro 2, ini ada studi terbaru yang mengatakan 47% orang Indonesia ya, khususnya, itu makan hanya untuk meredam stres, bukan karena lapar. Nah, kamu termasuk nggak nih? Kira-kira kamu nih makan emang beneran lapar untuk biar asam lambung nggak naik, atau karena stres aja? Karena ada studi dari Health Collaborative Center di tahun 2024, ada terhadap 1.158 responden ya di 20 provinsi, itu menemukan bahwa 47% orang Indonesia makan karena emosi. Jadi memang bukan karena lapar ya, jadi emotional eating gitu. Nah, mereka itu berisiko 2,5 lebih tinggi mengalami stres sedang ya, sampai berat gitu. Jadi memang kelompok yang paling rentan itu adalah perempuan di usia 40 tahun, di bawah 40 tahun. Nah, jadi mereka yang sedang menjalani program diet nih, yang biasanya dihantui hal seperti ini. Dia stres gitu ya. Jadi akhirnya larinya ke sinyalnya lapar, padahal sebenarnya enggak teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini merasa kayak memang lagi ada masalah, lagi ada kayak beban gitu, coba jangan ujung-ujungnya dibawa ke makan gitu teman Pro 2 ya. Jangan ngemil, jangan mendadak kamu harus makan banyak gitu. Karena memang bisa dibilang ini juga, kalau misalnya kita biarkan ya, takutnya nih teman Pro 2, usia-usia 30 tahun ke atas tuh kan memang rentan banget ya, berat badannya naik gitu kan ya. Nah, ini kan juga balik lagi ke kesehatan nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa, aku ini sebenarnya makan bukan karena emang aku lapar, tapi karena memang nggak tahu, tiba-tiba kayak pengen makan aja, padahal udah makan gitu ya. Dan langkah baiknya kita memang bisa

2 ya. Siapa tahu dengan kamu minum aja itu sebenarnya sudah membuat kamu udah ngerasa enggak lapar lagi. Nah, jadi alihin tuh kalau misal kamu ngerasa kayak pengen ini, pengen itu, bawa minum aja. Eits, tapi kalau untuk beberapa hari ini, waduh. Beberapa hari ini yang diet kayaknya emang harus di stop dulu ya, karena di RRI ini lagi rame banget ya untuk yang mau nobar Piala Dunia ya kan. Nah, sini juga banyak banget UMKM ya, puluhan nih teman Pro 2 itu menyediakan makanan-makanan yang gak bisa kita makan setiap hari juga kan ya. Nah, jadi kalau yang lagi diet kayaknya stop dulu ya. Terus kalau bisa puasa dulu, ntar malam aja makannya di sini, jajan di sini ya gak sih? Ini kira-kira ntar malam nih pada lapar atau memang untuk biar bisa begadang gitu kan ya. Ntar malam kan Piala Dunia lagi ya. Iya gak sih? Ayo. Aku gak pernah ngikutin bola tuh Mam Rodo ya, tapi gak tahu ya. Pokoknya memang sekarang ini lagi pertandingan Piala Dunia. Nah, itu biar semangatnya lebih apa ya, menyala gitu kan ya. Jadi jangan lupa untuk main-main ke RRI yang sekarang ini sedang ada event yang luar biasa untuk nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 teman Pro 2 ya. Dan kita juga berbarengan sama, kerjasama barengan sama ini, Jambi Naik Culinary. Aduh, jadi banyak banget kuliner yang bisa kamu santap ya untuk malam.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I miss us.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Teman Pro 2, es kopi susu gula aren emang paling bener ya buat nemenin kamu kalau misal lagi nugas atau scroll sosmed seharian. Tapi kamu bakal mind blown kalau dengar fun fact yang satu ini. Aku spill sedikit ya, gula aren yang manis legit itu ternyata bisa disulap jadi bahan bakar kendaraan loh. Namanya bioetanol. Lewat proses fermentasi, gula aren bisa diubah jadi etanol buat pengganti bensin. Di Brazil, ini udah hype banget dipakai buat mobil-mobil mereka. Di Indonesia juga lagi pelan-pelan ya. Untuk kelebihannya, jelas eco-friendly abis. Bisa diperbarui dan bikin kita nggak bergantung terus sama bahan bakar fosil. Tapi emang sih, struggle-nya saat ini biaya produksinya masih lumayan pricey dan butuh lahan aren yang super luas buat produksi massal. Coba deh bayangin, kalau nanti beneran kejadian, jangan-jangan asap kenalpot di jalanan wanginya kayak karamel es kopi ya. Who knows kan?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hit List teman Pro 2. Setelah lagu perdana Sempurnanya Aku sukses besar, trio New Pusat Dunia atau yang lebih dikenal dengan NPD ini punya gebrakan baru lagi nih teman Pro 2. Mereka resmi merilis single selanjutnya yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Berbeda dengan lagu sebelumnya, I Love You But You Lebih Love Me menghadirkan karya musik pop jazz dan big band pop yang dibalut nuansa brass section ala music Broadway. Nah, menariknya ada orang-orang keren di balik karya ini teman Pro 2. Ada Ray Tobing dan juga Peter Loudeng selaku produsernya. Iqbal Ramadan yang mengisi permainan gitar akustik di posisi drummer. Ada drummer Noah, Rio Alif, dan Barsena Bestandi sebagai vokal director. Kalau dari ceritanya, ide dibalik I Love You But You Lebih Love Me ini random banget teman Pro 2. Bermula dari obrolan santai di studio antara Kev, Nicky, dan Mario yang tercetus kalimat tersebut, maka langsung dipilih menjadi hook lagu selanjutnya karena terasa ringan dan juga catchy.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Muslim Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada enggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, ah, cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya, teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi gak dikasih atap. Hancur ya kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu gak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat ngerusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana ya rasanya kalau misal dunia ini tanpa handphone? Ayo, bisa ngebayangin gak? Kita gak pakai handphone sama sekali, tidak berkomunikasi. Ya selayaknya kita hidup di tahun 90-an lah ya. Karena aku di tahun itu kayaknya belum pakai handphone. Ketahuan umurnya ya. Pastinya komunikasi menjadi lebih sulit dan lambat seperti era sebelum adanya handphone. Akses informasi itu menjadi terbatas karena tidak ada internet dan juga media sosial, teman Pro 2. Ekonomi digital menjadi terhambat karena banyak transaksi dan bisnis yang bergantung pada handphone. Sosial media menjadi tidak ada karena tidak ada platform untuk berinteraksi. Keamanan menjadi lebih sulit karena tidak ada sistem pelacakan dan pengawasan yang efektif. Pendidikan menjadi lebih sulit karena tidak ada akses ke sumber daya online dan pembelajaran jarak jauh. Dunia tanpa handphone akan sangat berbeda. Fun fact-nya nih teman Pro 2, orang pertama yang memiliki handphone di Indonesia itu adalah Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tahun 2022, ada lebih dari 5,3 miliar pengguna handphone di seluruh dunia. Kamu bisa bayangin gak? Gimana dunia tanpa handphone ya?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya. Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain ngundang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Gaslah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada studi yang mengatakan nih teman Pro 2, momen sebelum liburan itu bisa lebih bikin bahagia daripada setelah pulang liburan. Emang iya? Liburan ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulang. Studi dari Tilburg University, Belanda, yang diterbitkan di jurnal Applied Research in Quality of Life itu menemukan bahwa orang yang akan berlibur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan itu hilang segera setelah liburan selesai. Hanya peserta yang menilai liburan sangat santai yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan, dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali ke level semula. Penelitian melibatkan 1.530 responden dengan 974 diantaranya pelancong yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Durasi liburan entah 5 hari atau lebih dari 3 minggu nggak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan. Peneliti menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun lebih efektif untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun, asalkan perjalanannya minim stres. Emang antisipasi itu lebih menyenangkan ya daripada balik ke rutinitas?

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Boost.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Thank you teman-teman Pro 2 dimanapun berada di 90,9 FM Pro 2 GMB, teman terbaik kamu bareng Angga. Ketemu lagi kita di sore ini untuk sore ceria buat edisi Jumat 17 Juli 2026. Ini buat kalian semua yang baru aja ngepasin frekuensinya, dipastikan nih lagi bakal menyambut weekend ya kan. Thanks God it's Friday. Ya Angga tuh berasa banget memang sekarang, oh, ketika Jumat datang tuh kayak semangat langsung full gitu. Karena Sabtu Minggu libur. Ya, gitu deh. Ya pastinya teman Bro 2 dimanapun berada. Nah buat kamu yang bingung mau kemana-kemana, nih jangan lewatkan Bazar UMKM kolaborasi RRI Jambi dan juga Jambi Night Kuliner yang berlangsung di RRI Telanai, pelataran parkir dari tanggal 16 sampai 19 Juli ini teman Pro 2 ya, dalam rangka meramaikan pesta bola RRI Jambi ini teman Pro 2. Saksikan juga, dengar dan nonton bareng sepak bola Piala Dunia ya, nanti perebutan piala ketiga, perebutan juara ketiga, perunggu maksudnya, antara Prancis dan Inggris yang akan berlangsung hari Minggu dini hari jam 4 subuh ya teman Pro 2. Selanjutnya juga di final nanti di hari Senin dini hari jam 2. Yang pastinya buat warga Jambi yang daripada bingung kemana-kemana, dan kita bebas kok, gak ada HTM. Jadi ramaikan gitu loh teman Pro 2 ya. Dari sini Pro 2 FM, aku bakal temani kalian semuanya selama

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Oke, teman Pro 2, masih bareng Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih? Atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman Pro 2 nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Bayang gak sih, suatu saat robot akan menggantikan manusia? Nah, jadi gini, sebuah robot telah berhasil melakukan operasi pada babi sendirian tanpa bimbingan tangan manusia. Bahkan ahli bedah robot menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Robot otonom jaringan cerdas melakukan operasi laparoskopi untuk menghubungkan dua usus pada 4 babi. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Robotics, robot unggul dalam prosedur yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan gerakan berulang. Axel Krieger dari Universitas John Hopkins mengatakan, ini menandai pertama kalinya sebuah robot melakukan operasi laparoskopi tanpa bantuan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Hopkins, temuan kami menunjukkan bahwa kami dapat mengotomatiskan salah satu tugas paling rumit dalam operasi, yaitu menyambungkan kembali dua ujung usus. The Star melakukan prosedur pada 4 hewan dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari manusia. Manusia yang melakukan prosedur yang sama. Menghubungkan dua ujung usus adalah prosedur yang menantang dalam operasi gastrointestinal yang membutuhkan ahli bedah untuk menerapkan jahitan dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Bahkan sedikit gerakan tangan atau jahitan yang salah dapat mengakibatkan kebocoran yang mengakibatkan pasien menderita komplikasi.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

bahwa sebuah batu raksasa bisa kamu gerakkan dengan mudah. Gak kebayang dong. Tapi, ada sebuah batu di hutan Holgot di wilayah timur Laut Prancis berhasil membuat banyak wisatawan keheranan. Bagaimana enggak? Batu setinggi 7 meter dengan berat kurang dari 137 ton ini bisa dengan mudah didorong hanya menggunakan tangan kosong. Inilah Trembling Rock, dan batu ini memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari sekian banyak kekayaan geologi yang ada di hutan Holgot, Trembling Rock merupakan salah satu atraksi terpopuler bagi wisatawan. Sepintas, batu besar berbentuk lonjong ini tentunya tidak bisa digeser hanya seorang diri. Ada alasan mengapa batu ini mudah dipindahkan oleh wisatawan. Pertama-tama, karena Trembling Rock terletak di tengah-tengah batu besar lainnya, seperti dijungkat-jungkit gitu. Selain itu, alasan lainnya adalah karena jenis batuan granit bersifat lebih ringan dari bebatuan jenis lainnya. Karena keunikannya itulah, Trembling Rock atau yang dikenal juga dengan Batu Logan ini sebagai landmark populer bagi travel.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan

Adolf Hitler yang terdesak kalah dalam persembunyiannya dilelang dengan harga sekitar 424,4 juta rupiah. Diberitakan oleh New York Post, pemimpin Nazi Adolf Hitler menyampaikan sebuah pesan terakhirnya dalam tulisan yang dijuluki catatan bunuh diri. Pesan telegraf tersebut dilelang oleh Alexander Historical Auction di Maryland, Amerika Serikat. Catatan tersebut ditawarkan dengan harga senilai 30.000 US dollar atau sekitar 424,4 juta rupiah. Presiden Balai Lelang Bill Panagopoulos mengatakan telegraf tersebut pada dasarnya merupakan catatan bunuh diri Hitler. Pada catatan tersebut, Hitler menolak melarikan diri dari Berlin hanya beberapa hari sebelum ia mengakhiri hidupnya. Kala itu, kanselir Jerman tersebut mengirim memo bersejarah salah satu komandan favoritnya, Ferdinand Schirner, yang mendesaknya segera kabur dari ibu kota yang telah dikepung. Pada 26 April 1945, dua hari setelah Hitler mengirim balasan telegraf ke Schirner, pemimpin Nazi itu ditawari kesempatan terakhir untuk terbang keluar Berlin. Namun, lagi-lagi dia menolaknya. Pada akhirnya, Hitler dan pasangannya Eva Braun bunuh diri di bunker Berlin pada 30 April 1945.

0: kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ada sebuah hal unik, desa di India bernama Desa Kong Tong. Ini memiliki keunikan dalam pemberian nama, di mana setelah kelahiran anak, maka sang ibu akan memberi nama dengan sebuah lagu. Jika ingin memanggil seseorang, cukup dengan bernyanyi. Jadi, meski semua orang di desa ini diberi nama dengan nada-nada, tapi tidak akan salah orang, karena setiap orang memiliki cirinya masing-masing. Lagu itu akan menjadi identitas mereka selama hidupnya. Maka dari itu, desa ini diberikan julukan Desa Bersiul. Ahli sosiologi dan psikolog sudah mencari tahu akar penamaan tersebut, tetapi belum ada hasil yang konkret. Sementara itu, penduduk di Kong Tong percaya bahwa Jing Rai Yao Wei atau nama khas untuk tradisi yang berarti nyanyian untuk menghormati leluhur, sudah ada sejak zaman kuno, dan tumbuh dengan mengadopsi praktik ini. Pemberian lagu pendek berarti nama panggilan, sedangkan pemberian lagu akan dinyanyikan ketika orang tersebut jauh atau berada di hutan serta lembah. Desa ini juga pernah masuk dalam nominasi sebagai desa wisata terbaik yang digelar oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia. Awalnya ada 201 desain yang masuk nominasi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 27, lalu diumumkanlah 7 yang menjadi pemenang utama dan jading terbaik di dunia. Adapun yang dinilai dalam penghargaan Abdul Latif Al-Fozan untuk arsitektur masjid, yaitu inovasi dalam perencanaan desain dan teknologi yang dapat menjurus ke identitas arsitektur masjid di abad ke-21. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri dapat menarik perhatian dunia, salah satunya karena desain masjid yang identik dengan tipologi atau bagonjong khas rumah masyarakat Minangkabau. Masjid Raya tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Atap masjid berbentuk atap rumah adat Minang berbentuk gonjong. Selain itu, desain masjid juga mengusung konsep peletakan Hajar Aswad dengan membentangkan kain dan juga dihiasi oleh ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi di dinding masjid. Perpaduan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dapat dipadukan dengan modernitas hingga menjadi ciri khas tersendiri di mata dunia. Masjid Raya tersebut dibangun di lahan seluas 40.000 meter persegi dan menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18.000 meter persegi.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: bullying dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ibnu Athaillah pernah berkata, "Usahamu untuk mengetahui beberapa kekurangan yang ada pada dirimu lebih baik ketimbang usahamu untuk

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya, atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edi Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edi nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja
0: ya? Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting,
1: ya kan? Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh
0: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout-workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang,
0: bener.
1: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku
0: ngerasa
1: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke. Okay.
1: Banget,
0: iya benar.
1: Benar. Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan. Dan harus disiplin.
1: Betul
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh enggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun
1: berarti. Ya. Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing, pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama, maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
1: Yeah.
0: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga. Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak Abe, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak Abe. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak Abe, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih. Ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata. Dan sama mereka, kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you, yeah, love me.
0: Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Anda bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: ya.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak

0: mengalami. Mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks, karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
1: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
0: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
1: Benar-benar.
0: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya, karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
1: benar
0: sama?
1: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya, berarti.
0: Yes. Berempati. Wow.
1: Berempati.
0: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
1: Benar.
0: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
1: Yes.
0: Jarang sekali ada, mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ini kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa, sudut pandang yang diambil gitu kan.
0: Iya.
1: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
0: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini, karena aku yakin aku gak bilang kayak, gak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
1: Bener.
0: Tapi ada beberapa orang, termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
0: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomongin, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat. Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
1: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
0: Iya
1: kan?
0: Jadi dibilangin emotional stable.
1: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa, kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, ke orang yang diselingkuhin.
0: Berantem gitu.
1: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
0: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak, kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian dimana aku ngerasa kayak, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
0: Koma sih ya. Kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Wow, berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
0: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
0: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta, itu
1: Cinta.
0: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
1: Oh, oke.
0: Okay. Rasa jatuh cintanya
1: pertama-pertama. Butterfly era gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak, oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya. Makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama, Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
0: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan kayak mungkin apa kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
0: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Oke, benar sih.
0: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius. Bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya segala macam gitu.
0: Ya terima karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga. Oh kayak kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu
0: gitu betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain. Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya,
0: gimana? Karena emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Okay, setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas
1: recording. Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau merintuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas ke
0: bawah. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Tapi gimana menempatin emosi itu, akhirnya gimana
1: menempatin emosinya? Adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi, iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu karena jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan
1: aja
0: jadi EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh. Sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih. Seneng aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati, dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya. Oh, gak kuat.
0: Benar-benar. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: Okay.
1: Mariah Carey, terus Kokoli.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya,
0: pas
1: biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, Daman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di bawah sisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang nggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu
1: yes,
0: ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, gue nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak promosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali buat Ruth.
1: Terima kasih
0: buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Halo, selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Semoga malam hari ini tetap semangat ya buat kalian, tetap produktif dan yang pasti tentunya selalu ditemani siaran favorit kamu di Jaga Malam. Jaga malam-malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu di Pro 2 Jambi. Nah, teman terbaik Pro 2, di era sekarang ini jadi kuat ya, bukan cuma soal otot atau yang namanya jago bertarung. Justru yang paling keren adalah saat kita mampu mengendalikan emosi tapi tetap disiplin ketika keadaan dalam sulit. Nah, bangkit setiap kali gagal. Nah, ternyata sama Pro 2 semua itu dinilai bisa dipelajari lewat olahraga bela diri. Salah satunya adalah Muay Thai. Nah, malam ini kita akan membahas tema yang menarik, bela diri bukan cari musuh, tapi belajar mengendalikan diri. Muay Thai dan mental juara anak muda. So, teman Pro 2 kita akan mengupas bagaimana sih olahraga ini bukan hanya melatih fisik tapi juga membentuk karakter, kepercayaan diri, sportivitas sampai dengan mental juara yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda di tengah tantangan zaman. Dan hadir di studio Pro 2 Jambi sudah ada bintang tamu kita. Nih, teman Pro 2, guru olahraga Coach Muay Thai Jambi atau dikenalnya Coach Ray, sekaligus owner dari CMC Jambi. Namanya adalah Remy Novita Esitohang yang akan berbagi pengalamannya juga inspirasi tips membangun mental tangguh melalui bela diri. Jadi jangan kemana-mana ya buat teman Pro 2, karena obrolan ini bakalan dijamin inspiratif, juga penuh insight dan pastinya sayang banget untuk kalian lewatkan. Tetap bersama saya Artis Tanggeng di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu, frekuensinya anak muda. Nah, teman Pro 2 sudah hadir di sini. Boleh kita sapa dulu di sini teman Pro 2 ya. Selamat malam dulu buat teman Pro 2 yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net dan juga yang lagi dengarkan di 90,9 FM, aplikasi RRI digital dan streaming rri.co.id. Selamat malam Kak Re, Coach Re ya.
2: Iya, halo, selamat malam teman Pro 2.
1: Iya, kelihatan banget teman Pro 2. Duh, kalau nama pelatih itu ya guru tuh emang harus ya perfect banget teman Pro 2. Gimana nih kabar nih Kak Re? Aku manggilnya Coach Ray aja ya.
2: Coach Ray boleh.
1: Karena biasanya
2: itu
1: kan
2: panggilan akrab.
1: Panggil
2: saya
1: akrab ya, Coach Ray. Gimana kabarnya nih?
2: Puji Tuhan baik, Arta.
1: Sehat ya.
2: Sehat.
1: Luar biasa. Coach Ray ini si Tohang ya.
2: Iya.
1: Dan saya si Tanggang.
2: Si. Sama-sama si dan Boru Batak.
1: Iya. Boru Niraja kalau iya, orang bilang ya. Oke deh. Kak Ray, ini kita udah kasih tahu di ngomong-ngomong kan guru olahraga ya. Guru olahraga di sekolah mana nih?
2: Di SMA Negeri 11 Kota Jambi.
1: SMA Negeri 11 Kota Jambi. Ya. Udah berapa lama jadi guru olahraga nih?
2: Oh, dari 2000. Sebelumnya saya asdos, artinya pernah
1: asisten dosen.
2: Iya, pernah jadi dosen honor di Universitas Jambi di Porkes Unja 2006 sampai dengan 2013.
1: Iya.
2: 6 tahun. Setelah itu saya puji Tuhan diangkat jadi PNS.
1: Iya.
2: Di SMP Negeri 2 Kota Jambi, 6 tahun di sana.
1: Iya.
2: Lalu di SMA 11 sudah kurang lebih mungkin 11 atau 12 tahun.
1: Lama ya?
2: Iya.
1: Perjalanannya ya. Oke.
2: Okay. Ya,
1: dan juga ini sebagai owner dari CMC Jambi. Kalau ini benar enggak sih aku ngomong Muay Thai?
2: Oh iya, untuk camp kami itu membina atlet-atlet untuk siap biar bela diri, bisa dia nanti di Muay Thai, bisa juga di kickboxing, wushu gitu, di MMA. Tetapi kalau untuk di kepengurusan saya di Provinsi Jambi itu fokusnya di Muay Thai.
1: Muay Thai.
2: Bahkan ada yang di Kormi juga, itu di bawah naungan Kormi, itu Asosiasi Seni Tarung Tradisi Indonesia namanya ASTA. Jadi yang tadi yang saya sebutkan tadi Kak, pertama ada Muay Thai, kickboxing, wushu, MMA itu di KONI. Komite Olahraga Nasional Indonesia untuk prestasi, dan untuk olahraga masyarakatnya itu di Kormi, ada ASTA,
1: ada ASTA
2: yang saya bina juga.
1: ASTA itu boleh tahu nih, kalau Muay Thai kan ibaratnya kayak olahraga bela diri, tapi dengan versi itu kayak dari Thailand.
2: Jadi dia ada yang ciri khasnya di Muay Thai itu adalah ada teknik pukulan elbow dan ada juga tendangan knee begitu.
1: Kalau ASTA?
2: Kalau Asosiasi Seni Tarung Tradisi ini dia lebih mirip ke MMA juga, bela diri ini campuran. Tapi ada kuncian dan bantingan. Kalau di Muay Thai tidak ada.
1: Enggak ada. Kalau menurut dari kakak ini kan coach Ray ini udah lama ya. Wibaraj sebelum jadi pelatih jadi atlet juga dan pastinya kan jadi guru. Yang paling berat yang mana nih? Menurut dari coach Ray
2: yang paling berat ya olahraga MMA ya, dia jadi mixed martial art, jadi itu gabungan dari seluruh bela diri MMA. Tetapi saya sendiri dulu mantan atlet tinju Jambi. Nah, itu. Jadi kalau untuk yang lainnya tidak ada yang berat apabila mau berlatih.
1: By the way, masih ingat dengan jurusan tinju?
2: Pukulan jab strike hook uppercut. Boleh kalau Kak Arta mau coba?
1: Jangan dong. Ih, bahasa gak lucu. Besok-besok pas mau siaran bunyi bonyok-bonyok gitu. Tapi aku suka lihat orang kalau udah kayak cewek gimana ya? Kayak aku suka nonton kayak film kayak ada cewek yang bertarung itu kan kayak ada yang apa sih kayak WWE itu apa ya? Yang lebih banyak boxnya, kamen terjangnya gitu tuh apa ya?
2: Ya itu bela diri campuran juga.
1: Campuran juga ya. MMA. Tapi jujur aku senang itu kalau kelihatan perempuan-perempuan strong. Ngerasa tuh kayak mana ya? Biar mereka tuh jangan dianggap remeh. Benar enggak sih?
2: Betul.
1: Kalau aku kalau ada cewek yang kayak mewek, nggak tahu ya, mungkin karena aku terbiasa dengan hidup yang dididik keras ya, dan namanya orang Batak ya, nggak jarang sih ada yang mungkin yang biasa, tapi kalau aku emang dari dulu didik kecil, dari kecil tuh didik sama bapak tuh emang yang bapakku orang padahal bukan militer, tapi didikannya militer
2: dia.
1: Tapi ketika ketemu dengan orang yang menyek mungkin ya, maaf ya, aku tuh kayak please kurang respect gitu loh. Bener gak sih?
2: Bener, sama.
1: Iya kan?
2: Saya juga seperti itu. Jadi sangat senang dengan orang yang tegas, strong gitu ya. Walaupun perempuan kita punya nilai.
1: Punya nilai, karena punya ibaratnya skill tersendiri. Tegas itu gak berarti jahat ya. Setuju. Ini pas banget sama Coach Ray di Teman Pro 2. Kayaknya satu jiwa.
2: Sefrekuensi
1: kami 90,9 FM Pro 2. Coach Ray, banyak orang tuh kan masih menganggap ya olahraga bela diri itu identik dengan kekerasan. Menurut dari Kostri sendiri, seberapa tepat anggapan tersebut?
2: Bagi saya untuk bela diri dianggap kekerasan itu kurang tepat. Karena kalau kekerasan itu kan merusak, Kak. Tetapi kalau bela diri itu adalah melindungi. Jadi kita di sini di Muay Thai terlebihnya itu kita diajarkan untuk bagaimana kita menyalurkan energi kita yang berlebih itu, Kak, agar terarah dan juga legal dalam ring sebuah pertarungan seperti itu. Jadi ada aturan, ada wasit juga yang menengahi. Jadi tidak ada di situ kekerasan bagi saya. Kurang tepat.
1: Nah, kalau boleh dijelasin lagi nih, Coach Ray, ke teman-teman Gen Z, anak-anak muda terutama ya Gen Z nih ya. Sebenarnya apa filosofi terbesar yang diajarkan dari Muay Thai nih?
2: Di Muay Thai itu, Kak, lebih mengajarkan filosofinya yaitu respect ya, respect dan ketangguhan. Jadi sebelum bertarung kami itu melakukan waikru namanya, Kak. Itu waikru itu adalah sikap penghormatan, ritual penghormatan di Thailand. Ini kan olahraga yang asalnya dari Thailand. Jadi filosofinya itu menghormati lawan, lalu menghormati proses. Sebelum kita bertanding kita ada proses latihan ya dengan pelatih juga, dan tidak pernah meremehkan siapapun. Jadi filosofi terbesarnya adalah respect dan tangguh.
1: Respect dan tangguh. Nah, kenapa sih kita tema malam ini nih adalah bela diri bukan cari musuh, tapi belajar mengendalikan diri. Nah, dari coach tersendiri, apa makna kalimat itu sebagai seorang atlet ataupun sebagai seorang pelatih nih?
2: Iya, artinya dari tema kita ini mengajarkan bahwa bela diri itu membuat kita yang dari sumbu pendek itu jadi sumbu panjang, Kak. Jadi kita punya kekuatan pukulan yang mematikan, tetapi kita bisa menahan diri untuk tidak memukul saat kita emosi. Jadi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menahan diri walaupun kita punya pukulan yang keras. Gitu. Jadi itulah artinya kan tadi kan bahwa kita tidak cari musuh gitu. Tapi kalau kita melatih diri dengan pukulan kita, bagaimana dengan ribuan pukulan itu kita pukulannya keras, tetapi ketika emosi kita bisa mengontrolnya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya.
1: Itu ya kayaknya paling sulit.
2: Itu yang paling sulit.
1: Benar enggak sih?
2: Justru Kakak boleh lihat orang-orang yang tidak pernah berlatih bela diri itu senggol bacok malah modenya.
1: Benar.
2: Karena saya sendiri pengalaman, Kak, waktu SMA. Ketika saya belum masuk bela diri apapun itu, teman ya, bawaan kita tomboy kak ya.
1: Benar.
2: Ada yang ganggu sedikit, dia sebenarnya usil gitu teman kita. Kita ingat nggak zaman kita kayaknya sama kak, masih rok abu-abunya rok span,
1: belum
2: rok panjang.
1: Benar. Tapi
2: jadi ada yang usil.
1: Iya,
2: teman saya ada yang usil, sembunyiin tip X saya, ketahuan cowok nih kak. Saya tarik kerah bajunya, saya tendang. Padahal rok saya tuh span. Itu saya belum latihan bela diri kak.
1: Tapi udah
2: sudah berarti ada bakat ya di situ, terlihat ada bakat.
1: Benar.
2: Tetapi tidak terkontrol karena tidak dilatih. Saya belum masuk di situ latihan. Jadi memulai latihan bela diri mulai dari cabur karate saya dulu, karate silat. Tetapi untuk sekarang saya menekuni Muay Thai dan membina Muay Thai.
1: Kenapa dari semua kan banyak tuh dari pencaksilat dan lain, kenapa memilih ke Muay Thai ini?
2: Nah kalau saya filosofi hidup pribadi saya adalah kak, di mana ada peluang di situ saya berjuang.
1: Benar. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih, kalau ada yang ibaratnya suka berantem misalnya, ibaratnya itu sedikit, bukan maksud suka berantem, maksudnya itu emosinya. Jadi kalau misalnya dia tapi jago tinju, lebih baik berarti dialihkan ke ini,
2: diarahkan
1: ke, ya.
2: Karena setiap anak muda itu punya energi yang berlebih, Kak. Beda dengan orang tua. Energi yang berlebih itu harus disalurkan, karena kalau tidak akan jadi negatif. Itu tadi makanya suka tawuran, ya kan, suka geng-geng motor yang sekarang ini kan yang nggak jelas gini kak. Ya itu sayang sih, karena mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya punya potensi secara mental. Mereka berani, ya kan, berani megang celurit. Saya jujur nggak berani kak.
1: Berani doang tapi harus dipanggil polisi nangis. Bener nggak?
2: Iya betul.
1: Jujur loh.

0: mereka bisa dapat dengan berlatih beratus-ratus kali teknik itu dapat. Tetapi mental itu sangat sulit. Bahkan bisa seumur hidup untuk melatih. Ketika dia menang, dia tidak jumawa, tidak berbesar, berbangga hati ataupun sombong. Bangga boleh, tetapi sombong kan udah lain ceritanya.
1: Beda lagi ceritanya.
0: Lalu ketika dia kalah, dia tidak hancur, dia tetap bisa bangkit. Nah itu kan mental, Kak. Jadi artinya melatih itu yang sulit, karena itu harus terus dilatih seumur hidup. Bahkan saya sebagai pelatih tetap harus dilatih, Kak. Bagaimana menghadapi ketika atlet binaan saya kalah. Saya pelatih pasti down kalau tidak punya mental juara. Tapi ketika atlet saya juga beroleh prestasi, kalau saya jumawa, nah
1: benar ya. Jadi mengendalikan ego itu yang paling sulit ya.
0: Dan itu harus tetap dipertahankan seumur hidup, Kak, melatihnya.
1: Oke. Nah lanjut nih, Coach Ray, sebagai guru olahraga sekaligus sebagai pelatih nih, perubahan apa yang paling sering Coach Ray lihat pada anak muda setelah rutin berlatih Muay Thai ini?
0: Oke. Untuk perubahan itu yang paling terlihat adalah dari attitude, sikap. Karena memang saya juga sebagai pelatih itu pasti akan menerapkan bagaimana mereka berkarakter, Kak. Jadi itu yang paling terlihat. Seperti contohnya nih, ada seorang anak yang mungkin tadinya pendiam, suka menyendiri gitu ya. Begitu dia berkenalan ataupun masuk dalam komunitas yang saya bina, saya akan merangkul dia, lalu membentuk dia menjadi anak yang lebih berani, ya, percaya diri. Lalu kalau ada kakak melihat mungkin anak-anak yang jalannya bungkuk, agak nunduk, itu kan tanda dia kurang percaya diri. Nah lewat latihan bela diri, mereka akan berubah dari sikap dia, cara berjalan mereka. Mereka akan percaya diri menatap, kayak saya menatap Kak Arna sekarang gitu kan. Ya itu. Jadi attitude ataupun sikapnya itu yang paling nampak terlihat berubah ketika berlatih bela diri.
1: Iya. Terus juga Kak, sebenarnya sih kalau misalnya kayak tadi Kakak bilang, Coach Ray tadi bilangin bahwa bungkuk ibaratnya tuh kurang percaya diri. Tapi emang jujur kayaknya tuh enggak tahu ya. Saya tuh berlatih kayak belajar tuh kayaknya lebih bukannya kita sok pede ya, tapi ketika kita busungkan dada, tegap, itu rasanya tuh kayak sesuatu energi positif muncul, benar enggak sih?
0: Benar, Kak.
1: Oke. Ini enggak sia-sia teman produk kalau malam hari ini aku hadirkan ya. Emang sengaja bulan ini aku full banyak banget pelatih. Kemarin pelatih sepak bola, panah, sampai saat ini sekarang Muay Thai bela diri. Jadi emang sengaja teman produk ya. Apalagi kan sekarang lagi maraknya olahraga ya, Piala Dunia. Bener. Jadi semuanya tuh punya makna tersendiri. Ternyata bukan cuma bola atau panah yang balik konsentrasi, kesabaran. Ternyata di olahraga juga tahun produknya. Energi positif, energi yang ada bisa kamu gunakan, salurkan dengan olahraga Muay Thai seperti bela diri ini. Baik Tom Jamie, kita masih bersama Coach Ray. Kita bakal ngobrol lagi, bela diri bukan cari musuh, tapi belajar mengendalikan diri, Muay Thai dan mental juara anak muda. Tetap stay tune, kita lanjut lagi di 10,9 FM melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Dan sepastinya juga live YouTube RRI Jambinet. Jangan lupa di like dan di subscribe teman produk ya. Tetap stay tune, masih bersama dengan Coach Ray.

0: jaga malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi dari Semoga Mas 9 Pro 2 dan kita bersama dengan Coach Ray Tam Pro 2. Lanjut lagi pembahasan kita di malam hari, makin seru lagi sama Coach Ray Tam Pro 2 buat kalian. Ngebahas tentang membahas muatai dan mental juara anak muda. Coach Ray, lanjut. Nih, kita bakal tanya lagi nih. Banyak anak muda saat ini kan muda overthinking. Kehilangan motivasi lah, bahkan ibarat tuh cepat menyerah. So, apakah olahraga bela diri ini bisa membantu mengatasi kondisi tersebut?
2: Oh iya, bela diri sangat-sangat bisa membantu ya, sangat bisa. Apalagi pada saat kita berlatih Muay Thai itu Kak, maka fokus kita itu akan dibuat untuk fokus 100% pada sesi-sesi latihan kita. Jadi artinya kita yang tadinya cemas, overthinking, yeah, itu akan hilang sendiri. Karena apa? Ada hormon endorfin kita yang timbul ketika kita berlatih Muay Thai itu sendiri.
1: Oke, terus Coach Ray, bagaimana sih otak itu melatih seorang agar bisa tetap tenang menghadapi tekanan, baik itu di ring ataupun dalam kehidupan sehari-hari?
2: Jadi kalau di dalam sesi latihan Muay Thai itu Kak, ada ini simulasi di atas ring, jadi yeah, kayak kalau apa sparring. Mm-hmm. Nah, ketika kita tidak dalam keadaan tenang, mm-hmm, atau emosi yang yeah, tidak terkontrol, maka atlet itu kehilangan kesempatan untuk memenangkan simulasi tersebut gitu.
1: Yeah.
2: Jadi artinya latihan Muay Thai membuat dia bisa tenang atau keluar dari tekanan-tekanan yang ada.
1: Oke, okay. Nah lanjut lagi nih Coach Ray, apa hubungan antara disiplin latihan dengan rasa percaya diri?
2: Nah, kalau rasa percaya diri itu timbul dibangun dari bukti nyata dia melakukan latihan Kak.
1: Yeah.
2: Nah, ketika disiplin bangun pagi, atlet saya itu kan harus ada dua sesi latihan Kak, pagi dan sore.
1: Ya.
2: Jadi yang paling berat mereka memang bangun pagi itu Kak, disiplin. Nah, ketika mendisiplinkan itu, ketika mereka melakukan disiplin itu, maka disitulah akan terjadi percaya diri timbul. Kalau orang tidak disiplin, tidak melakukan dengan tepat waktu, ya seperti saya tadi kan merasa cemas tuh Kak.
1: Iya. Yeah.
2: Tadi kan ya, ada insiden ya, kejadian
1: yeah,
2: anak saya yeah, udah memprediksi bahwa saya akan, memang Karta kasih waktu kalau bisa datang di awal ya,
1: yeah,
2: nah, jangan di on time tapi sebelum mm, gitu.
1: Yeah.
2: Saya udah mulai cemas tuh, kan gak percaya diri jadinya gitu.
1: Okay.
2: Nah,
1: mengganggu
2: itu
1: jadinya,
2: mengganggu konsentrasi kita, yeah, percaya dirinya hilang, makanya disiplin itu kuncinya Kak.
1: Oke, okay. Nah ini kan banyak ibaratnya ibarat anak didik lah ya, mm-hmm, yang harus dilatih. Biasanya tadi sampaikan Coach Ray bahwa yang ibaratnya mereka tuh disiplin mereka, kayak misalnya latihan pagi itu agak susah. Itu ada takaran umur-umur mereka yang agak susah untuk dibentuk itu ketika harus bangun pagi itu ada usia berapa biasanya?
2: Kalau usia Kak tergantung mm-hmm, dari anak-anak yang ikut latihan dengan saya itu ada yang di usia dia kelas 3 SD itu usia berapa ya? 9.
1: Iya,
2: 9 antara itu lah. 9 tahun.
1: Iya.
2: Kalau memang dia punya target untuk kejuaraan provinsi misalnya atau ada event turnamen, dia akan tetap bisa disiplin, lebih disiplin dia daripada seniornya Kak. Jadi oh, tidak bisa kita patokin umur gitu.
1: Oke. Okay.
2: Disiplin itu kan dari dalam dirinya hmm, sendiri gitu. Tapi ada juga atlet senior yang tanpa diinstruksikan, bahkan kadang-kadang dia yang lebih berinisiatif, "Coach, hari ini kita apa materinya?" gitu. Karena dia udah terlatih. Gitu.
1: Oke, jadi ibaratnya bukan dari usia ya, ya tapi tergantung dari diri mereka sendiri membentuknya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, kalaupun dibentuk juga, tapi mayoritas mereka lebih mudah dibentuk ya?
2: Pengaruh didikan orang tua sangat. Jadi kalau basically-nya anak itu orang tuanya yang ya semuanya apa-apa dimauin, diturutin, biasanya anak itu akan sulit. Sangat sulit bagi saya guru juga kan Kak. Jadi kalau orang tuanya, maaf yang kayak kakak bilang tadi, kalau saya pede aja bilang saya orang tua yang POC, karena saya dididik POC gitu. Kalau zaman dulu kan.
1: Iya zaman dulu.
2: Justru itu yang enak dibentuk. Mereka lebih disiplin.
1: Gak cengeng gitu ya. Gak mereka, merasa kayak kok begini sih.
2: Nah. Mereka tahu bahwa makna disiplin itu gitu.
1: Oke. Terus ada istilah nih mental juara. Ya. Menurut Coach Ray sendiri seperti apa mental juara yang sesungguhnya?
2: Bagi saya mental juara itu adalah bukan tentang tidak pernah kalah Kak. Karena setiap orang itu pasti pernah kalah, ya kan? Tetapi mental juara itu adalah kemampuan untuk kita bangkit kembali dengan senyuman dan evaluasi diri tepat pada saat setelah atau mungkin beberapa menit dari kita jatuh. Kita dapat bangkit kembali, itu mental juara.
1: Itu baru mental juara ya.
2: Jadi bukan karena dia menang dikalungkan medali,
1: tapi ketika
2: dia dianggap
1: mental juara
2: enggak.
1: Tapi ketika
2: dia jatuh, kalah, dalam hitungan menit dia bisa evaluasi diri, bahkan dia senyum, respect, bilang sama lawannya, kamu hebat.
1: Wah, keren. Itu baru mental juara ya.
2: Iya.
1: Dengarin baik-baik teman produser. Lanjut nih, Coach Ray, menurut pengalaman dari Coach Ray sendiri, apakah orang yang bertubuh kecil atau pendiam itu juga bisa menjadi atlet Muay Thai yang hebat?
2: Oh, sangat bisa sekali, Kak.
1: Bisa.
2: Karena di Muay Thai ataupun di olahraga bela diri manapun ya, Kak, itu ada kelas berat badan. Jadi gak usah khawatir, Kak. Kak Arta berat badan berapa misalnya?
1: 55
2: gak akan ketemu dengan, kalau dengan saya bisa ketemu, Kak. Karena saya bisa turunkan ke 55. Gak akan ketemu dengan kelas 60, berat badan 60.
1: Berarti balance.
2: Iya, akan dicarikan, Kak, lawan kakak.
1: Sesuai.
2: Jadi sangat bisa. Anak yang tadinya pendiam justru di situ. Anak yang tenang, hati-hati. Atlet yang tenang itu justru lebih bisa fokus, Kak.
1: Oke, seperti itu, dengar tuh teman pro, bisa semuanya, gak ngaruh. Nah, lanjut, seberapa penting nih, Kak, kemampuan mengendalikan emosi dibandingkan kemampuan memukul atau menendang nih, Kosri?
2: Ketika di arena pertandingan, 80% tuh, Kak, mental yang menentukan, Kak. Jadi sehebat apapun teknik bahkan fisik seorang atlet, namun ketika mentalnya down, itu akan hilang semua, Kak. Jadi ya, ketika di arena ya.
1: Yes.
2: Jadi di arena pas pertandingan, begitu teng lonceng ronde mulai, dia kehilangan mental, down, cuma melihat misalnya nih, mendengar, kan ada tuh momen-momen atlet baru pertama naik ketemu dengan sang juara.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kalau mental anak yang baru pertama kali naik down, ya udah, padahal dia pelatihnya udah lihat nih, ini anak okay, siap, ready gitu. Tetapi kalau mentalnya down, maka akan hilang semua. Fisiknya, tekniknya hilang, Kak. Percuma teriak-teriak pelatihnya. Tetapi meskipun atletnya, pernah kejadian atlet saya baru 3 bulan, Kak. 3 bulan latihan, tapi mental juara, Kak. Jadi ketemu dengan yang sudah 3 kali kejurnas, Kak. Kejurnas itu kalau untuk yang resmi, kejuaraan nasional yang resmi diadakan oleh provinsi-provinsi itu kan setahun sekali, Kak. Jadi kalau udah 3 kali kejurnas berarti 3 tahun dong. Dia udah duluan memulai dengan atlet saya yang baru 3 bulan. Apa yang terjadi, Kak? Ya puji Tuhan, hari itu atlet saya menang, Kak. Bukan karena tekniknya bagus, Kak. Atlet saya tuh cuma mendengarkan teriakan saya, kamu pukul terus, gak usah takut. Udah, dia modalnya cuma nafasnya, memang fisiknya saya bentuk habis, tekniknya dia kalah dengan yang lawannya itu.
1: Tapi tadi fisik tadi, mental
2: juara.
1: Yang benar-benar ibaratnya kakak Tatar, konsulis Tatar gimana, ibarat kata orang ya, seperti membentuk keramik, dihancurkan dulu, nah bentuk lagi,
2: betul.
1: Gila ya, benar-benar ya.
2: Jadi itu saya juga
1: gak nyangka,
2: karena kalau dia kalah juga saya terima, karena apa? Itu anak yang dihadapinya sudah 3 kali
1: kejurnas. Orang pada kejurnas agak ciut sendiri, agak
2: insecure gitu. Harusnya kan ketika dia dengar, wah lawan saya ini, nah kalau atlet itu sudah mentalnya tadi down, ya wih, lawan saya udah kejuaraan nasional nih, aduh gimana saya, kan gitu. Tapi karena mental dia bagus, Kak, ya bisa. Dia bisa memenangkan pertandingan itu, Kak, di luar dugaan pelatih malah.
1: Oke. Baik, teman produser, kita masih lanjut lagi bersama dengan Coach Ray yang punya nama lengkap Remy Novita Esitohang sebagai guru olahraga Coach Muay Thai Jambi dan juga sebagai owner CMC Jambi. Tetap stay tune di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam bersama Pro 2 Jambi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita masih lanjut lagi di 10,9 Produ FM Live YouTube RRI Jambinet. Dan pastinya juga kamu bisa dengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi kita ngobrol sama Coach Ray, Tangan Produ. Ini makin seru lagi nih. Di segmen 3 ini Tangan Produ, kita lanjut lagi nih. Coach Ray, sekarang tuh kan banyak anak muda ya, ibaratnya tuh lebih tertarik ikut tren olahraga yang viral, ya kan? Nah, apa sih yang membuat Muay Thai ini tetap relevan di tengah banyaknya pilihan olahraga?
2: Ya, untuk Muay Thai itu sendiri ya tetap bagi saya sedang viral juga, Kak, relevan ya. Karena apa? Karena Muay Thai itu bukan cuma soal estetika, tetapi juga ini tentang fungsionalitas seseorang untuk membakar kalori paling maksimal ya. Jadi dapat meredakan stres, lalu juga memberikan kita keterampilan untuk bertahan hidup di kehidupan nyata. Makanya relevan, Kak.
1: Baik, relevan banget. Nah, kalau ada pendengar nih yang ingin mulai latihan tetapi merasa minder atau takut, apa yang perlu mereka ketahui?
2: Jadi untuk atlet-atlet pemula, mungkin dia belum atlet ya, baru mau coba-coba gitu, Kak. Jadi yang perlu diketahui adalah semua yang sudah pro saja itu pernah mengalami ketakutan dan gemetar pada saat pertama kali untuk menekuni hal ini, artinya Muay Thai ini. Jadi di camp kami tidak ada yang akan menghakimi. Jadi anak baru itu dirangkul, justru diperhatikan lebih intens bagi anak-anak baru.
1: Kepada anak baru ya. Nah, kalau ada pendengar nih, ibaratnya teman terbaik Pro 2 yang ibarat itu pengen mulai latihan tapi merasa minder, ibarat itu takut, apa yang perlu mereka ketahui nih, Kak, Coach Ray?
2: Jadi mereka ya harus merasakan tumbuh bersama di dalam camp itu. Jadi kalau kami itu ada selalu kolaborasi, yang senior itu ngemong gitu ya, merangkul adik-adiknya, lalu nanti yang junior yang tadi yang baru bergabung tadi, dia merasa ada kekeluargaan baru di tengah-tengah camp ini gitu. Jadi tidak dibiarkan sendiri, tidak merasa diabaikan seperti itu, Kak.
1: Oke. Terus banyak orang ibarat tuh ingin ya hasil yang instan. Jujur aja sih, apalagi zaman sekarang kan pengen itu yang instan. Termasuk kayak saat olahraga. Gimana nih? Bagaimana Muay Thai ini mengajarkan proses dan konsistensi nih, Coach Ray?
2: Jadi kalau untuk sebuah proses, artinya di Muay Thai itu, Kak, tidak ada yang bisa FYP atau instan gitu, Kak. Bener. Jadi membentuk otot itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Untuk menciptakan sebuah pukulan yang keras, yang tepat sasaran, itu butuh ribuan kali padding. Artinya padding itu melatih pukulan gitu, Kak. Jadi tidak ada yang instan dalam olahraga. Jadi kita untuk Muay Thai juga memaksa kita untuk mencintai proses harian kita, Kak. Seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa instan.
1: Tuh, enggak ada. Kadang-kadang orang pengen kurus cepat nih, kok enggak kurus-kurus. Enggak bisa, teman Pro 2. Udah kalau kita mau kurus, aja nikmati aja prosesnya. Jadi kalau misalnya ada yang gemuk nih masih olahraga, kayak gitu aja. Karena kan butuh proses ya. Tapi kalau pengen kurus udah 5 hari enggak usah makan deh, pasti kurus.
2: Benar enggak? Tapi kan lunglai.
1: Iya, makanya beda. Olahraga dengan mereka yang ibaratnya cutting olahraga dengan yang enggak makan kan beda. Segernya bukan berarti sakit loh. Kadang-kadang jujur loh, Coach Ray, aku tuh kemarin 69 loh, Coach Ray.
2: Berat badannya?
1: Iya, aku pernah naik waktu tuh pas bapak meninggal, aku kayak lesu gitu kan.
2: Iya, iya.
1: 69, jadi gak olahraga, biasa olahraga. By the way, butuh 6 bulan aku menurunkan jadi 55 ini.
2: Dan itu dengan olahraga kan kak?
1: Oh olahraga.
2: Bukan dengan enggak mengurangi makan.
1: Makan tetap, ibaratnya nasi dikurangi, tetap makan nasi. Karena aku orang Indonesia asli.
2: Iya betul.
1: Apalagi orang Batak kalau gak makan nasi kayaknya ada kurang.
2: Sangat salah kalau orang diet bilangnya gak makan nasi lagi, itu salah.
1: Iya kan, aku tetap makan nasi, cuma nasinya mungkin 4 sendok makan. Nasi, sendok biasa ya, bukan sendok nasi centong enggak. Nah, tapi tetap olahraganya.
2: Iya.
1: Itu baru bisa loh Pak Kosri.
2: Betul. Memang olahraga yang bisa membakar kalori kita, iya kan? Gitu. Dan Muay Thai itu sangat-sangat.
1: Iya, karena sama tuh gila. Keringatnya kayaknya benar-benar membentuk banget ya. Iya. Luar biasa tuh. Jadi enggak ada yang instan ya Tuan Pro 2. Sedangkan hidup ini aja kita enggak ada langsung kaya. Betul. Tanya nih Kosri, selain fisik, keterampilan hidup apa yang paling berkembang setelah rutin latihan Muay Thai ini?
2: Resiliensi, Kak. Mm-hmm. Resiliensi itu adalah daya juang atau daya tahan banting.
1: Iya. Yeah.
2: Ketika ada di titik nol, bahkan di bawah nol minus,
1: yeah,
2: itu bisa bangkit lagi. Kakak bisa bayangkan sebuah bola yang tidak bocor tapi ya.
1: Yeah.
2: Kalau bolanya bocor ya.
1: Beda lagi.
2: Jadi bola itu kita benamkan ke dalam air, kita lepas, dia akan mencelat lebih tinggi kan.
1: Iya. Yeah.
2: Daya itu yang harus kita kembangkan untuk hari-hari ini. Karena tidak ada yang mudah.
1: Gak ada yang mudah ya?
2: Iya.
1: Sama kayak tadi bilang, gak ada yang instan ya?
2: Iya.
1: Tuh, dengar teman produa, butuh konsisten ya.
2: Iya.
1: Butuh benar-benar disiplin yang kita pakai dari konsulnya itu. Memang benar disiplin itu emang, aduh bangun pagi tuh kalau gak mikirin sehat Coach Ri ya, iya. Jujur aja berat, bener gak sih?
2: Bener sekali.
1: Apalagi Pak, kondisi kayak dingin, aduh enak banget buat bari. Enaknya
2: tarik selimut gitu.
1: Iya Coach Ri, tapi karena mikirin ah kalau nanti gak dilawan ini makin jadi lagi. Ih bener banget Coach Ri, ini bener-bener bukan cuma buat teman terbaik produa, buat aku juga di teman produa, biar makin sehat lagi.
2: Tapi gak kelihatan kok Kak Arta tuh rajin olahraga, suka olahraga karena wajahnya fresh.
1: Tapi kemarin sempat kayak kalau agak karena terlalu kurus banget, kayak beda gitu loh, kejut loh Coach Ri.
2: Kurusnya tuh mendadak gitu.
1: Iya. Tapi enggak, perasaan aku 6 bulan dengan 6 bulan dari 6955 tuh enggak terlalu ya Coach Ri ya.
2: Enggak lah
1: masih, iya kan, masih mungkin aman. Agak terkejut aja sih ya. Tapi oke okay sekarang dah. Karena aku konsisten Coach Ri, makan dijaga, tetap makan nasi. Enggak ada enggak makan nasi, cuma protein aku banyakin. Karena usaha dia 40-an.
2: Iya.
1: Ya benar enggak sih Coach Ri? Protein itu perlu kan?
2: Biar bisa mengembalikan kembali sel-sel tubuh kita, iya, yang rusak.
1: Benar Coach Ri, karena aku enggak pengen nanti jompo.
2: Iya. Sama. Saya makanya saya juga filosofinya aja kalau dipanggil itu senangnya dipanggil coach atau kakak daripada ibu.
1: Bener.
2: Jadi siswa saya itu,
1: bukan sok muda ya Coach, iya, Ri.
2: Siswa saya jangan panggil saya ibu.
1: Coach Ri.
2: Coach Ri, karena saya enggak mau tua walaupun
1: iya,
2: umurnya udah tua.
1: Enggak, teman kalau orang Indonesia kan bilangnya oh wajar lah udah sekian umurnya udah tua. Aku no, umur boleh tua tapi by the way fisik semangat, aku enggak mau semangat.
2: Harus tetap muda.
1: Orang luar negeri keren-keren loh Pak Coach Ri.
2: Iya.
1: Fitness nenek-nenek udah pada Muay Thai, ada yang boxing. Ih serius Coach Ri, aku di situ motivasi gitu loh. Jadi kalau orang Indonesia bilangin udah tua, udah jompo, no aku enggak mau. Itu udah request aku, janji sama Tuhan, please Tuhan, aku minta cuma satu deh, aku enggak mau jompo.
2: Pokoknya kalau kita dipanggil Tuhan dalam keadaan sehat.
1: Sehat, bener, tidur bagus-bagus aja. Yeah. Oke. Okay.
2: Itu maunya kita.
1: Ini kayaknya bener-bener satu frekuensi banget. Ini pas banget di kayak panah tuh jatuh tepat sasaran. Oke, okay. Coach Ri lanjut. Apakah Muay Thai ini juga bisa menjadi sarana membangun pertemanan termasuk dengan komunitas yang positif, Coach Ri?
2: Ya, sangat bisa sekali. Jadi kami punya komunitas itu yang sampai hari ini masih terjalin. Ya, alumni-alumni SMA 11 kan kalau saya ini lebih banyak fokusnya memang membina siswa-siswa SMA 11 Kak. Tapi tidak menutup dari SMA-SMA lain atau SD, SMP lain gitu, sekolah-sekolah. Pokoknya siswa yang mau gabung kita terima. Hanya saja kalau yang alumni SMA 11 karena saya guru di sana kan masih tetap jalin komunikasi. Mereka udah ada yang di Merauke Kak.
1: Wih gila keren banget ya.
2: Alumni.
1: Jauh loh.
2: Iya, dan anak ini juga tadinya asma loh Kak.
1: Iya,
2: kalau
1: asma juga bisa.
2: Nah itu Kak.
1: Jadi ya, katakan orang kan, asma nggak bisa, lari aja.
2: Gitu. Iya. Jadi saya menemukan anak ini, ya itu tadi, boru Batak kan Kak.
1: Boru. Ah, namanya orang Batak masuk.
2: Boru silalahi.
1: Kayak batang ubi dilempar aja hidup di mana aja.
2: Saya bilang, kamu mau nggak saya latih? Mau coach,
1: gitu ya. Oh gitu.
2: Tapi saya asma coach, nggak apa-apa. Yang penting kamu mau aja dulu. Nah itu mentalnya aja dulu yang saya tanya. Mau nggak gitu? Berani nggak? Nah.
1: kayak firman Tuhan jadi ya. Mau nggak kamu? Cuma cukup mau aja.
2: Iya, cukup mau. Berlatih sampai dia di satu titik yang awalnya dia lari tuh kak nangis. Lari itu nangis karena kita kan memang yang namanya pelatih memang harus strength ya, memaksa gitu, memaksa tetapi dengan teori-teori yang memang teori kepelatihan saya punya kak. Jadi berdasarkan denyut nadi, jadi anak ini tidak akan pingsan ketika kita paksa. Kita tahu takarannya gitu.
1: Bener.
2: Nah, berlatih terus, berlari yang tadinya bebek lebih kencang lari daripada
1: bener, dia.
2: Dan sampai akhirnya di titik dia bilang, coach kami mau kuliahnya tuh ke Merauke. Awalnya di Unja, lalu dia dapat kampus Merdeka kemarin ke Merauke. Lalu dia rupanya beralih ke maraton. Bayangkan kak, dari orang asma, dia punya penyakit asma. Di Muay Thai dia punya prestasi kejurnas, dia medali perunggu waktu itu.
1: Lumayan, udah hebat.
2: Dan
1: udah
2: akhirnya dia izin, coach boleh gak saya mengembangkan diri di olahraga maraton gitu. Kak Haidir mungkin kenal lah ya, karena di Kormi dia juga bawa. Terus boleh silakan kalau di situ peluangmu, karena saya prinsipnya adalah di mana ada peluang di situ saya berjuang. Silakan Wina, oke, gak masalah. Dan dia juara di Fornas, Festival Olahraga Nasional.
1: Keren banget
2: di Palembang pada saat tahun 2022. Keren, juara 3 dia.
1: Tuh, jadi enggak teman pro 2 sebenarnya sakit itu bisa sembuh asalkan kita ada kemauan. Karena kan bener ya dokter ya. Kayak aku bilang beberapa dokter juga, kayak dokter-dokter ngomong tuh kasar ya, ngomong gini, sakit apapun udah, enggak usah ribet-ribet jalan kaki misalnya. Iya enggak sih, encok pegel ya kan? Jalan kaki. Nah,
2: dan dari pikiran juga.
1: Pikiran
2: kan?
1: Juga jadi lebih fresh ya. Apalagi dengan olahraga, misal kesel kayak Muay Thai ini kan, daripada kamu nonjok orang kasusnya ke kantor polisi enggak lucu, ke polsek. Mendingan langsung aja kering ya. Benar.
2: Nonjok orang, dikalungin medali, diberikan penghargaan.
1: Udah gabung aja. Ntar cari Kosri aja teman produk. Nah, lanjut lagi Kosri. Menurut Kosri, bagaimana orang tua bisa mendukung anak-anak yang ingin menekuni olahraga bela diri?
2: Jadi orang tua yang ingin mendukung anak-anaknya cukup dengan ya memberikan support. Lalu kalau memang anak ini masih SD ya banyak itu diantar, memberikan waktu mendampingi gitu. Nah, lalu untuk nutrisi lah kak ya gitu. Jadi dia butuh diberikan nutrisi vitamin seperti itu. Dukungannya bentuknya seperti itu aja. Cukup tidak melarang anak. Satu tantangan banyak. Ada juga beberapa tantangan yang saya dapat.
1: Kenapa?
2: Ketika anak ini punya potensi kak, perempuan lagi. Kita susahnya di sini anak-anak, kalau anak perempuan itu dia mau, tapi orang tuanya yang tidak dukung. Karena takut.
1: Takut nggak dikasih.
2: Orang tuanya ini takut anaknya nanti mungkin itu tadi cedera, ya kan? Atau ya karena dia perempuan nanti mukanya rusak, bonyok gitu ya. Padahal enggak sih kak. Latihan itu kan ada programnya.
1: Batasnya.
2: Ada programnya.
1: Ada ya?
2: Iya kak. Nah saya juga baru kemarin ya puji Tuhan KONI Provinsi Jambi luar biasa sekarang.
1: Iya soalnya tadi suruh latihan sama kakak. Kok saya aku mikir nanti pas siaran aku lemba-lemba.
2: Ada kok ininya teori-teori kepelatihannya dan kami dibekali. Kemarin kita kita KONI Jambi kemarin datangkan pelatihnya Ginting. Pelatih fisik Ginting.
1: Itoku.
2: Iya. Pelatih fisiknya Ginting itu Pak Dr. Iwan itu didatangkan oleh KONI Jambi untuk menatar kami pelatih-pelatih cabur yang ada di KONI Provinsi Jambi. Jadi kita dibekali ilmu kak, nggak melatih dengan sembarangan.
1: Tuh dengar ya, pagi nutrisi penting ya Kos ya. Kos Ria, karena kan ibaratnya selain mengizinkan anak jangan dilarang, tapi vitamin. Karena kan ibaratnya mengeluarkan tenaga tuh gak sedikit loh. Muay Thai ini kan ibaratnya olahraganya bisa dikatakan strong loh. Jadi ibaratnya power yang dikeluarkan banyak, jadi vitamin tetap penting ya Kos ya.
2: Harus kak.
1: Harus ya. By the way, kalau vitamin yang terbaik nih, nutrisi nih, buat teman-teman biar tahu nih.
2: Iya, kalau nyebutin merek nanti.
1: Enggak, misalnya vitamin kalo D ini, atau B kompleks atau seperti apa?
2: Vitaminnya yang paling penting dipenuhi oleh atlet itu vitamin C, vitamin D, mineral ya. Tapi kalau misalnya bentuknya yang saya sebut yang natural aja kak ya, itu madu bagus.
1: Madu bagus.
2: Iya, madu murni ya kak, jangan madu yang kemasan. Lalu kami juga dapat kemarin formula itu oralit. Oralit dicampur madu. Ternyata itu formula yang bagus yang digunakan oleh atlet-atlet pelatnas.
1: Untuk apa? Sorry.
2: Untuk menghidrasi tubuh, mengembalikan ion-ion tubuh dengan segera. Lalu kalau madu itu memberikan energi baru.
1: Oralit satu gelas ditaruh.
2: Oralitnya satu bungkus. Madunya 2 sendok untuk isi 600 mili. Satu aqua gede yang 600 ml.
1: Oke, okay. Berarti kalau misal habis olahraga kita minum itu is okay?
2: Oke.
1: Oke. Oke, good. Aku dapat ilmu. Besok aku gitu juga karena aku stok olahraga ada. Yeah. Misalnya kalau diare ya.
2: Yeah.
1: Ada, aku selalu stokin.
2: Bagus itu Kak untuk mengembalikan.
1: Setiap hari
2: itu.
1: Boleh?
2: Iya, untuk iya pada saat berlatih.
1: Iya, kalau enggak masuk kan aku selalu olahraga ini 10 km.
2: Mm-hmm. Bagus. Kak.
1: Setiap hari oh, enggak masalah.
2: Masalah. Okay. Bahkan kalau takarannya untuk atlet itu kan kemarin disarankan 600 ml itu setengahnya diminum setengah jam sebelum bertanding atau sebelum berlatih. Lalu sisanya malamnya.
1: Malamnya.
2: Lalu yang satu botol lagi setelah berlatih. Habiskan satu botol yang 600 ml.
1: Berarti
2: 1200 dong.
1: 1200. Kalau saya cuma semua latihan sehari 600 ml enggak apa-apa?
2: Iya, enggak apa-apa. Udah bagus itu, Kak.
1: Oke. Okay. Udah dapat teman pro 2. Ini ilmu ya. Oralit dicampur dengan 2 sendok madu dengan air 600 ml teman pro 2 buat kamu yang terutama yang sering run daripada kamu minum-minuman ion-ion lainnya.
2: Betul.
1: Mendingan ini original aja. Satu bungkus oralit ditambah dengan 2 sendok madu dicampur dengan 600 ml air teman pro 2
2: air
1: itu.
2: Air dingin bisa.
1: Air dingin boleh, atau misalnya air biasa juga boleh. Nah, terutama buat kamu yang mungkin fokus aktivitasnya tinggi, terutama yang olahraga kenceng banget, 30 menit sebelum olahraga dan malam harinya supaya lebih sehat. Jadi 1200 mili kalau misalnya 600 kali 2 ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Itu dia ilmu buat kalian. Kita masih lanjut lagi bersama Cosway. Kita masih lanjut di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam bersama Roy JB, bela diri bukan cari musuh tapi belajar mengendalikan diri, Muay Thai dan mental juara anak muda. Tetap stay tune karena kita lanjut lagi di segmen yang keempat, tetap bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Oke, semoga 92 Jambi, teman Pro 2 makin seru lagi nih sama Kostra Hitam Pro 2. Untuk pembahasan kita, bela diri bukan cari musuh, tapi belajar mengendalikan diri, muantai dan mental juara anak muda. Oke, Kostra, lanjut nih Kostra. Karena emang, aduh, kalau ngomongin waktu kayaknya bener-bener gimana ya rasanya ya Kostra ya. Nggak berasa banget ya. Nah Kostra, selama menjadi pelatih, ada kisah seorang murid nggak yang berhasil mengubah hidupnya? Ibaratnya melalui olahraga muantai ini.
1: Ya ada kak, jadi ada yang sangat mengesankan di hati saya. Iya. Yang pertama itu atlet perempuan, yang kedua atlet laki-laki. Mm-hmm. Yang atlet perempuan tuh itu tadi yang saya ceritakan. Dia dari yang sakit asma,
0: iya.
1: Ya kan? Saya ajak, saya rangkul, saya latih gitu. Dan mentalnya memang mental juara. Dia bisa sembuh dari asmanya sampai keluarganya juga terheran-heran. Dia bilang, coach, mama kami dengan Pak Tua kami nanya, katanya, kenapa? Dia bilang, kau diapain sama pelatihmu? Kenapa asmamu kok bisa hilang? Gak tau lah, kalau mau tahu datang aja ke lapangan, katanya gitu. Karena dia kan sampai, kita latih tuh sampai nangis memang gitu. Artinya tuh memang memaksa, gitu, memaksa diri.
0: Ya, emang harus kayak gitu, hidup bener gak iya, sih?
1: Harus lewat, harus dapetin second win gitu.
0: Bener.
1: Jadi kemenangan kedua, jadi di kita tuh saat lelah
0: di situ lah, benar nggak sih?
1: Di situ kita yang harus bisa bangkit lagi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dapetin itu tuh nggak mudah kak. Itu harus dilatih. Itu tadi kuncinya di mental.
0: Benar ya. Iya. Sama dulu aku punya pelatih yang ngomong gini, ketika latihan tuh kan ibarat dulu kan aku suka aerobik ya, iya, kayak zumba gitu ya. Jadi ponfit itu kan lebih strong lagi juga kan ibaratnya. Terus dibilangin terus ayo semuanya. Ayo. Ibarat tuh, aduh kamu nggak tahu ini. Pinggang udah
1: tapi, mau patah gitu.
0: Dibilang gini, kalau sudah kamu di titik udah paling sakit, paling capek banget, tapi kamu tetap
1: bergerak,
0: disitulah
1: kamu menang.
0: Kamu menang. Disitulah benar-benar kamu dapatkan power. Aku, tapi benar banget loh.
1: Iya.
0: Kayak kehidupan ini kan.
1: Iya.
0: Jadi kita, ketika ada badai itu kita udah kayak kemarin kan bisa ada pisau, paling cuman bener gak sih?
1: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Iya. Dan atlet satu lagi tuh kak, yang laki-laki, iya, ini anak seorang, ya maaf, iya, orang tua yang ya hidupnya latar belakang di bawah lah ya.
0: Iya, pas-pasan ibaratnya di bawah dari kehidupan rendah ya.
1: Bapaknya tuh kuli bangunan, ibunya jualan es tebu. Puji Tuhan, hari ini anak itu berdinas coklat kak, polisi.
0: Pengen nangis.
1: Tes dengan jalur prestasi.
0: Itu kak, teman Pro 2. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Nothing impossible kalau Tuhan berkata iya, kakak terjadi. Ya. Jadi punya iman itu aja ya.
1: Iya.
0: Kemauan, iman, jangan cuma doa doang. Benar nggak sih?
1: Iya. Harus diimani, diyakini. Walaupun itu belum terlihat,
0: iya,
1: ya, belum terjadi. Tapi kalau kita imani ya pasti.
0: Tapi aku yakin. Kacri, ketika mereka dalam posisi yang pernah terendah banget dan mereka bisa naik di atas puncak, mereka tuh gak bakalan sombong.
1: Iya.
0: Benar gak sih?
1: Justru Tuhan itu berikan
0: rendah hati mereka.
1: Kita itu cobaan, ujian, tantangan, iya, itu untuk supaya kita ketika naik itu gak lupa.
0: Gak ada angin topan tuh kita gak songong,
1: iya,
0: terus gak jatuh.
1: Oke. Okay.
0: Nah, lanjut nih Kostra, apa tantangan terbesar mengembangkan olahraga Muay Thai di Jambi, terutama di kalangan generasi muda? Harus jujur nih Kostra.
1: Ya itu tantangan terbesarnya adalah stigma negatif tentang bela diri kak. Jadi apalagi nih untuk anak-anak perempuan ya,
0: iya,
1: gadis-gadis cantik-cantik memang kan kak. Orang tua itu masih memandang, janganlah nanti anak saya jadi luka atau jadi brutal seperti itu ya. Itu tadi karena yang di awal kakak tanya, identik dianggap keras gitu, seperti itu. Jadi stigma negatif itulah yang membuat menjadi tantangan buat kami para pelatih dan juga ya krisis sih kak, fasilitas olahraga, fasilitas kita gitu itu.
0: Okay. Mudah-mudahan ini jadi perhatian dari pemerintah ya, karena kita pengen olahraga Indonesia dan Jambi ini meningkat, tapi kita balik lagi fasilitas tetap pengaruh ya.
1: Sangat.
0: Amin. Aku berharap lebih baik lagi. Oke, lanjut nih. Menurut Kostra, apa peluang bagi anak muda Jambi yang ingin berprestasi melalui Muay Thai ini, baik di tingkat daerah, nasional ataupun internasional?
1: Jadi melalui Muay Thai kak, anak-anak Jambi bisa berprestasi itu dimulai berjenjang kak. Mm-hmm. Jadi bisa dimulai dari kejurda atau open-open turnamen, bisa juga mengikuti porprov, lalu bisa juga nanti ikut kejurnas, ya prapon, bahkan sampai ke jenjang pon dan SEA Games, Asian Games, mm-hmm. ada peluangnya.
0: Bisa.
1: Ya. Yeah.
0: Terus apa kalau boleh nih Coach Ray memberikan tiga kunci agar anak muda tuh bisa memiliki mental juara apa aja?
1: Itu yang pertama dari tadi kita gaungkan kak, disiplin tanpa tapi. Jadi kalau orang kan suka tuh tapi gitu. Ya, kalau disiplin kan nggak ada tapi. Saya mau bangun pagi tapi.
0: Oh sama aja. Itu namanya. Cuman asbun asal bunyi doang, bener gak sih?
1: Bener, jadi disiplin tanpa tapi gitu kak.
0: Capek gak? Capek pasti ya. Oke, pasti. Satu, terus?
1: Yang kedua, konsisten tanpa bosan. Jadi tetap tekun, melatih. Memang membosankan, bayangkan kak. Kita harus memukul sansa misalnya sampai ratusan kali dalam satu sesi latihan. Latihan dua kali kak, satu hari.
0: Iya benar-benar.
1: Ya. Lari di stadion mini itu kami 800 meter kali 5 sesi.
0: Mak.
1: Jadi bosan?
0: Enggak
1: ya. Bisa, konsisten. Konsisten tanpa bosan, Kak. Lalu yang ketiga adalah kerendahan hati untuk terus belajar, Kak.
0: Amin. Itu dia.
1: Jadi terus merasa kurang, jadi kita harus seperti gelas kosong.
0: Iya,
1: yang harus terus diisi seperti itu, Kak. Kerendahan hati kan.
0: Kerendahan hati. Jadi situ ibaratnya, jadi ketika kita di atas pun kita tidak menganggap remeh lawan ataupun orang lain.
1: Betul.
0: Jadi tiga aja tahun pro 2. Yang pertama adalah
1: disiplin,
0: kedua konsisten,
1: yang ketiga rendah hati.
0: Nah, lanjut nih Coach Ray, untuk teman terbaik pro 2 yang mendengarkan malam hari ini atau lagi menonton melalui live itu RJ Minet, yang sedang menghadapi kegagalan, tekanan kuliah termasuk pekerjaan atau ibaratnya masalah pribadi deh. Pesan apa yang ingin Coach Ray sampaikan di malam hari ini?
1: Ya hidup itu kak kadang memukul kita sampai jatuh ya kak.
0: Iya.
1: Mirip di atas ring. Kakak pernah melihat arena pertandingan kan?
0: Pernah. Tinju aku lebih suka dulu.
1: Karena bangku tinju
0: dulu,
1: ya.
0: Karena dulu bangku pernah juara tinju sampai ke Papua kok salah tuh.
1: Oh.
0: Iya dulu. Udah lama banget. Kami kan abangku aja umurnya 70. Akhir tahun 70 berapa ya? 78 apa 77?
1: Mewakili Jambi.
0: Jambi.
1: Oh.
0: Iya, tinju. Karena dulu suka bertinju.
1: Nanti saya juniornya nih. Salam hormat
0: dia sekarang,
1: nih.
0: Dia sekarang di ini Babinsa.
1: Oh.
0: Dari jalur itu juga.
1: Iya, jalur prestasi.
0: Prestasi.
1: Ya, Oke. Jadi hidup itu kadang kita memukul kita sampai jatuh kan, kak. Ketika atlet jatuh, kalau di pertandingan jatuh kan wasit nggak langsung stop loh kak. Maksudnya nggak langsung hentikan pertandingan, tidak. Tapi diberikan waktu untuk dihitung. Ya kan, 1, 2 sampai hitungan 8. Nah, hitungan belum 8 atlet nih bisa bangkit berdiri, pertandingan lanjut loh kak.
0: Oh,
1: gitu loh.
0: Kasih waktu nih 1, 2, 3 kalau dia bangkit
1: dikasih
0: lanjut.
1: Dikasih jeda 8 lagi. Detik. Jadi ibaratnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita, hidup nyata kita kak, ada saatnya kita terjatuh kan kak. Jadi saat kita jatuh tuh kan nggak Tuhan langsung bilang putus kamu masuk langsung ke surga kan, nggak.
0: Nggak ada.
1: Iya. Jadi artinya kan bangkit dong.
0: Iya.
1: Ada hitungan 8 detik kita diberikan waktu oleh wasit untuk kita bisa bangkit lalu melanjutkan kembali pertandingan. Bahkan pernah ada atlet saya yang sudah dihitung 2 kali, bahkan ronde pertama dia sempat dihitung, ronde kedua pernah dihitung, tapi akhirnya dia memenangkan pertandingan. Seperti itu.
0: Itu dia Tom Prodo. Jadi emang luar biasa ya. Yang terakhir nih Coach Ray, bagaimana cara bergabung dengan CMC Jambi ini? Siapa saja yang bisa ikut berlatih? Silakan.
1: Silahkan bergabung, boleh datang langsung ke camp kami yang ada di Namura Indah, camp CMC, atau boleh juga menghubungi saya langsung. Ada nanti IG saya ataupun Facebook saya di Coach Ray namanya.
0: Gitu. Oke, jadi siapa aja bisa ikut berlatih?
1: Bisa, siapa aja boleh.
0: Di CMC ini?
1: Iya.
0: Kalau Instagramnya mamanya apa sama Facebook?
1: CMC, kalau Instagramnya CMC
0: Jambi. CMC Jambi, iya, itu dia Tamro deh. Instagram atau Facebook CMC Jambi, iya. CMC, iya. Kalau bahasa Indonesia CMC ya, Tamro CMC Jambi. Baik, nah sekarang lanjut fun session nih. Coach Ray, jawab cepat, pilih aja.
1: Iya.
0: Muay Thai atau nge-gym?
1: Muay Thai dong.
0: Latihan pagi atau malam?
1: Pagi.
0: Lebih sulit melatih teknik atau mental?
1: Mental.
0: Menang karena skill atau disiplin?
1: Disiplin kak.
0: Kata pertama yang terlintas saat mendengar mental juara?
1: Bangkit.
0: Satu kebiasaan yang wajib dimiliki anak muda sukses?
1: Disiplin tanpa tapi.
0: Satu kata untuk menggambarkan Muay Thai?
1: Tangguh.
0: pesan untuk anak teman terbaik Pro 2 yang masih ragu untuk mencoba olahraga bela diri.
1: Lawan rasa takutmu, masuklah ke dalam ring kehidupan karena kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan.
0: Oke, tepuk tangan dulu nih. Yeay. Luar biasa banget. Teman terbaik Pro 2, luar biasa sekali obrolan kita malam hari ini ya. Kita belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti selalu menang dalam pertarungan, tetapi bagaimana menang melawan rasa malas, ego, emosi, dan ketakutan dalam diri sendiri. Dan itulah makna sejati dari mental juara. Muay Thai mengajarkan bahwa setiap latihan itu adalah proses, setiap tantangan adalah pembelajaran, dan setiap kegagalan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Nilai-nilai seperti disiplin, rasa hormat, sportivitas, dan pengendalian diri merupakan bekal penting bukan hanya menjadi atlet, tapi juga untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Ray yang punya nama lengkap Remy Novita S. Tohang, guru olahraga, coach Muay Thai, dan sekaligus owner dari CMC Jambi. Terima kasih Coach Ray.
1: Terima kasih juga Kak Arta yang cantik.
0: Terima kasih, luar biasa banget malam hari ini teman Pro 2 atas inspirasi dari pengalaman yang telah dibagikan malam hari ini. Untuk teman terbaik Pro 2, ingat ya, tidak semua pertarungan harus dimenangkan dengan pukulan. Terkadang kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu mengendalikan diri, memilih menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Saya Tanggang dan bersama tim yang bekerja di malam hari ini, tim yang bertugas di jaga malam berikutnya dengan tema-tema inspiratif lainnya, pastinya akan menemani kamu. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus berkembang. Jadilah generasi muda yang lebih kuat dalam karakter, dalam cerdas berpikir, serta berani mewujudkan mimpi. Selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Jaga malam, jangan galau-galau bersama Pro 2 Jambi. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.
0: Terima kasih Kosri.
2: Jaga malam.

Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, Taman Pro 2 Jambi lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, Taman Pro 2 kali ini aku akan mengulas tentang hobi yang ternyata ada hobi yang membuat emosi stabil, tenang, dan bahagia. Berkegiatan sehari-hari tidak terlalu selalu berhubungan dengan namanya pekerjaan Taman Pro 2. Ternyata, melakukan hobi di waktu senggang juga termasuk aktivitas produktif. Bagaimana tidak? Ketika kamu melakukan hobi yang kamu sukai, tentunya Taman Pro 2 bisa merasa senang. Kalau kamu melakukan beberapa hobi berikut, nah kita bakal ulas di sini, kamu juga bisa dapat bonus kesehatan mental yang lebih baik karena melakukannya bisa membuat emosi stabil dan juga tenang. Yang pertama, hobi yang membuat emosi stabil, tenang, dan bahagia adalah olahraga. Saat Taman Pro 2 berolahraga, tubuh akan mengeluarkan endorfin, yaitu hormon yang bisa meningkatkan suasana hati. Baik itu lari, renang, yoga, tenis, atau sekedar berjalan kaki di sekitar rumah, yang ternyata bisa mempengaruhi mood kamu menjadi lebih baik. Lebih dari itu, Taman Pro 2 selain bagus untuk kesehatan mental, fisik pun ikut terjaga. Teman Pro 2 yang pertama ya, hobi yang membuat emosi stabil dan tenang Teman Pro 2 dan bikin kamu bahagia adalah olahraga. Jadi olahraga akan mengeluarkan tubuh itu mengeluarkan endorfin, hormon yang bisa meningkatkan suasana hati. Next Teman Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas beberapa hobi ya yang ternyata bisa membuat emosi stabil, tenang, dan juga bahagia. Dari Pro 2 Jambi, tetap lanjut lagi di 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.
2: Oke, lanjut lagi dalam Pro 2 Jambi ngebahas tentang hobi yang membuat emosi stabil, tenang, dan bahagia. Yang pertama adalah olahraga. Yang kedua membuat prakarya. Kamu yang lelah mengkonsumsi konten digital ini ya, saatnya teman Pro 2 mengeluarkan kreativitas agar pikiran kamu lebih tenang. Waktu digital detox itu bisa kamu manfaatkan dengan membuat prakarya. Melansir dari Very Well Means, hobi seperti berkebun, melukis, atau merajut ya, menyulam. Sampai baking kue atau membuat kue, teman Pro 2 sering disebut sebagai grandma hobbies yang belakangan menuai popularitas. Sebab hobi ala nenek-nenek ini ya, namanya menyulam, merajut, baking kue, melukis, berkebun, itu jadi cara generasi muda untuk keluar dari doom scrolling dan memprioritaskan self care. Nah, tahun kedua dengan menyalurkan hobi kamu membuat prakarya, salah satu ya merupakan hobi yang membuat emosi stabil dan tenang bahagia. So, yang ketiga, menulis jurnal. Menulis jurnal juga bisa menjadi cara untuk menyalurkan kreativitas, mengeluarkan pakar pikiran kamu. Dijelaskan juga dalam Your Tango bahwa hobi menulis jurnal ini bisa membantu seorang memproses emosi lebih stabil. Bahkan bisa dibuktikan teman Pro 2 di studi tahun 2022 bahwa menulis jurnal meningkatkan kesadaran diri serta membuat penulisnya mampu menerima pikiran dan perasaan mereka sendiri serta bertindak sesuai dengan hal tersebut. Jadi teman Pro 2 menulis jurnal ya, salah satu ya hobi yang membuat emosi stabil dan hidup lebih tenang dan bahagia. Next sama Jamie, kita lanjut lagi mengulang

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Kapaldi udah kalian dengarkan dari Pro 2. Nah, sekarang lanjut lagi yang keempat nih ya, hobi yang membuat emosi stabil, tenang dan bahagia, yaitu volunteering. Tim Pro 2 meluangkan waktu setiap minggu untuk rutin menjadi sukarelawan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Dan ketika seorang bergabung dengan sebuah komunitas yang positif, membantu orang lain, ada banyak kebahagiaan yang bisa dirasakan. Bahkan saat kehidupan diri sendiri sedang kacau balau, volunteering ini bisa membantu teman Pro 2 untuk merasa lebih baik. Jadi ada 4 hobi teman Pro 2 yang ternyata selain baik buat kesehatan, tapi juga baik untuk namanya tuh bukan tubuh doang, tapi emosi kamu stabil, tenang dan lebih bahagia. Yaitu olahraga, membuat prakarya, menulis jurnal, volunteering. Itu dia teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan, kegiatan membuat emosi tenang, bahagia dan stabil. Pro 2 Jambi, satu lagi teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk di Jazz Musik Pro 2. Saat lagi bersama Pro 2 Jambi ya, sudah Kak Arta siapkan lagu-lagu yang pastinya prepare buat kalian di Jazz Musik Pro 2 Jambi. Selamat malam, selamat beraktivitas teman Pro 2, yang pastinya jangan lupa nobar besoknya. Oke deh, semangat beraktivitas buat kamu semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kata bijak Siddhartha Gautama, ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat dilakukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Rungkawa.

Teman-teman Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: Kali ini banyak mengutarakan tentang perjalanan. Gatra Kamananda menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
3: Sorry, sebentar ya. Halo?
4: Halo, Kak. Ini sudah disiapkan ruang untuk tulisannya di lorong.
3: Oke.

0: Jadi gimana, Kak?
1: Ya, saya beli yang ini.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 FM dan pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, pagi hari ini ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, BGN ungkap status pengadaan motor listrik 243 miliar. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pengadaan motor listrik menjadi salah satu poin laporan keuangan BGN pada tahun 2025. Menurutnya, BGN mencatat uang muka pengadaan motor listrik sebesar 243 miliar dalam laporan keuangan tersebut. Dan menurut Agustina, uang muka tersebut dicatat pada laporan keuangan 2025 karena transaksi dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Sementara itu, pelunasan pengadaan motor listrik dilakukan tahun 2026 sehingga tercatat sebagai peristiwa setelah penutupan tahun buku. Agustina menyebut pelunasan pengadaan motor listrik telah diselesaikan pada tahun anggaran 2026. Namun, pengadaan tersebut hingga kini belum dicatat sebagai aset tetap berupa peralatan dan juga mesin secara definitif. Dan selain itu, teman Pro 2 FM Agustina mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun pada 2025. Menurutnya, kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2026. Agustina menjelaskan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan anggaran tahun 2025 yang telah diselesaikan melalui mekanisme tunggakan DIPA 2026.

Selanjutnya nomor 2, pabrik rumah narkotika itu Medate dipik dibongkar. Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama juga dengan Bea Cukai membongkar praktik home industry atau tempat produksi narkotika jenis Etomidate. Lokasinya berada dalam kawasan perumahan elit Pantai Indah Kapuk atau di Jakarta Utara ya. Dan dalam penggerebekan tersebut ditemukan ribuan unit cartridge pot siap edar hingga perlengkapan produksi seperti mini laboratorium. Seluruhnya kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas. Dan dalam peristiwa tersebut turut diamankan seorang pria yang diduga sebagai tersangka berinisial LHM yang berusia 34 tahun. Dan merupakan warga negara Singapura. LHM diketahui berperan sebagai juru masak atau koki dari produk narkotika tersebut. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnuwardana ini menjelaskan untuk pengungkapan kasus ini bermula dari hasil pencegahan penyelundupan paket kiriman, yakni 2 botol bahan baku Etomidate dengan berat sebanyak 2.200 gram dari Malaysia oleh tim Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kemudian lanjutnya petugas melakukan pelaksanaan operasi gabungan antara Bea Cukai dan kepolisian hingga menemukan lokasi produksi narkotika di kawasan perumahan elit di Pantai Indah Kapuk. Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian mengungkapkan aktivitas dari industri rumahan ini diketahui baru terlaksana dan membuat produk cartridge pada Kamis 16 Juli kemarin ya. Berdasarkan temuannya dari bahan Etomidate sepanjang 2 liter tersebut mampu memproduksi sekitar 2.000 unit cartridge pot siap edar. Ditambahkan Kasat Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Mikael Karismatandayu, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Hal itu terkait sudah berapa lama praktik ilegal ini beroperasi dan berapa banyak barang haram yang sudah berhasil diedarkan. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti berupa Etomidate dan alat produksi lainnya telah diamankan oleh pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut. Sementara untuk rumah mewah yang dijadikan sebagai lokasi produksi narkotika jaringan internasional ini dilakukan penyegelan dan juga pengamanan dari petugas yang berwenang. Selanjutnya yang terakhir, teman Pro 2, FIFA akan menyiapkan cincin juara bagi pemenang final Piala Dunia 2026. FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Dan kali ini FIFA sudah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, koleksi sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Dan setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Dan turut dijadwalkan juga nih penyerahan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey pada Senin 20 Juli dini hari ya, teman Pro 2, hingga menjelang final. Dan untuk ini teman Pro 2 ya belum menghadiri satupun dari satu dua pertandingan di turnamen tersebut ya. Ini adalah Donald Trump nih. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya sudah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt kemudian kembali mengonfirmasi agenda kehadiran sang presiden. Dan hubungan Infantino dan Trump sempat menjadi sorotan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia pada musim panas ini ya. Trump sebelumnya sempat meminta FIFA meninjau kembali kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun. Dan keputusan FIFA menangguhkan larangan bermain otomatis Balogun memicu kritik mengenai integritas kompetisi. Balogun akhirnya tampil pada saat Amerika Serikat menghadapi Belgia, tetapi Amerika Serikat tetap menelan kekalahan telak dengan skor 1-4. Sementara itu, New York sendiri masih berada dalam peringatan kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan laga final. Ya, teman Pro 2 FM, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya pada portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Yeah.
1: Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.